0: Jus Rondo kali ini pagi kamu ditemani sama Ovin Maradatua,
1: Talita Aura,
2: dan juga Kak Dewi Dani.
0: Ovin,
1: Talita,
2: dan Kak Dek.
0: Bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 pagi nanti, cuma di Spada
1: Special Weekend.

0: 90,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Prodo masih ditemui sama Orvin, Talita dan juga Kadik ya di Swada Special Weekend. Dan tentunya kali ini Orvin, Talita dan juga Kadik bakal ngasih tahu ke kamu informasi yang menarik tentunya pada pagi hari ini ya. Pertama ada apa nih?
1: Yang pertama itu ada Festival Sunset di Kebun. Ajak generasi muda cintai alam dan budaya.
0: Oke, terus berikutnya teman Prodo juga ada Miu ini, dancer asal Indonesia yang menyabet juara di Polandia. Yang terakhir ada apa nih Talita?
1: Yang terakhir itu ada Netflix rilis trailer Avatar The Last Airbender Season 2.
0: Wow,
2: seru
0: wow,
2: banget
0: wow,
2: nih kayaknya wow, pagi yes, hari ini ya.
0: Betul, tentunya teman Prodo 2 ya, informasi ini bakal kamu dapetin ya selama kamu masih dengerin Orvin, Talita dan juga Kadek. So, tetap dengerin kami ya sampai jam 10 lagi nanti cuma di mana?
1: Spada Special Weekend.

0: 92 RRI Bandar Lampung.
1: Lanjut untuk main 5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Ya, Stom Rodo masih ditemui sama Orvin, Kadek, dan juga Talita nih ya di Spada Special Weekend. Biasanya kita kalau di Spada tuh waktu awal ngomong ya, kita tuh suka nyapa-nyapa dulu.
2: Iya. Halo teman Pro 2.
1: Iya. Spada kan. Selamat pagi teman Pro 2. Coba barengan deh. Selamat pagi teman Pro 2 gitu ya.
2: Oke, okay, boleh.
1: 1, 2, 3. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Jadi sini kamu dari temen sama ketiga penyiar yang lagi happy banget nih ya pagi hari ini. Yang tadi juga penuh semangat banget nih. Dan kebetulan kalau Orvin sendiri teman Pro 2 emang ya kebetulan lagi happy juga sih pagi ini perasaannya. Kalau Talita dan Kadik gimana nih pagi ini? Gimana
2: live
1: update-nya nih?
2: Seneng banget sih, apa namanya, tadi udah datang pagi-pagi juga ya.
1: Oke, okay, subuh ya.
2: Semangat untuk siaran pagi ini menemani teman Pro 2 tentunya.
1: Oke.
2: Kalau Talita?
3: Gimana? Seneng banget ya, sampai berdoa sama Allah. Semoga hari ini udah bangun pagi tuh seger, seneng. Sampai sini tuh ketemu kalian tuh seneng. Apalagi mau menyapa teman Pro 2 ya tambah semangat banget ini.
1: Ajaib banget ya teman Pro 2 ya dia. Ya teman Pro 2, by the way, kalau live update kalian gimana nih untuk sekarang, untuk hari ini, untuk minggu ini, untuk bulan ini, kira-kira gimana nih?
2: Hektik gak sih?
1: Sibukannya apa sih sebenarnya?
2: Aku kan mahasiswa semester akhir, gak semester akhir, semester 6 ya. Bentar lagi mau KKN, jadi mau persiapan, jadi lumayan cukup sibuk juga kan kak.
1: Oke, kalau Talita gimana?
3: Kalau gue sih karena mau UAS ya, minggu-minggu UAS, jadi hektik banget, tugas tuh numpuk.
1: Oke.
3: Banyak lah yang harus dikerjain. Mungkin teman Pro 2 ada yang sama ya.
1: Keren. Tapi kalau gue sendiri sebenarnya udah selesai UAS sih ya. Udah selesai UAS dan sekarang kalau gue kesibukannya lagi magang.
0: Terbaik kamu Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: tuh?
1: Duh, pilih yang mana ya?
2: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
2: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal.
2: Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
3: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
4: Cintai produk Indonesia.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung ya. Setelah Pro 2 ya, masih ditemani sama Orvin, Talita
1: dan juga Kadek.
0: Di pada special weekend teman-teman Pro 2 ya. Dan biasanya ya guys ya, kalau pagi-pagi gini ya, hari Minggu di Tugu Adipura kan biasanya suka orang lagi pada olahraga gitu kan.
1: Bener banget, tadi gue lewat rame banget.
0: Rame banget ya.
1: Iya.
0: Nah, terus kalau gue sendiri tuh waktu Minggu kemarin sih ya, bukan hari ini sih ya. Minggu kemarin gue pernah ngeliat deh orang ngedance K-pop gitu loh di situ.
1: Oh.
0: Kan tuh kan?
1: Iya, tahu.
2: Kayak yang di luar negeri itu ya?
0: Iya, apa namanya? Random play dance.
1: Oh.
0: Nah,
1: kakak ikutan?
0: Enggak sih kebetulan. Cuma nonton doang, tapi kayak asik banget loh. Kan kayak kalian suka enggak sih nonton kayak gitu?
1: Suka banget, yang dancer-dancer gitu suka. Sebenarnya gue kadang kalau dancer depan banyak orang malu ya, tapi kadang kalau di kamar sendiri suka dancer-dancer sendiri.
0: Oke. Kalau lo suka ngedance juga, Talita?
2: Sebenarnya gue kaku banget kalau ngedance. Okay. Tapi sukalah dikit-dikit.
1: Kalau Orvin gimana?
0: Kalau gue sih sebenarnya kebetulan enggak sih. Karena kayaknya motorik gue agak kurang. Oh. Jadi gue kalau ngedance sih kurang. Dan kalau ngomong soal ngedance sih, tapi ya Talita dan juga Kadek ya, ternyata dancer asal Indonesia nih ada loh yang baru mendapatkan juara di luar negeri.
1: Wow. Siapa tuh?
0: Dengar nggak beritanya kalian?
1: Belum sih. Siapa tuh namanya?
0: Ada namanya Miu. Miu, jadi iya ada dancer asal Indonesia ya, namanya Miu Anantanaya Pranoto atau dia bisa dipanggil Miu. Dia ini berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.
1: Wow, keren banget.
2: Itu umur berapa sih biasanya kayak gitu?
0: Kayaknya dia umur 17-18 tahun deh. Soalnya dia ngikutin kompetisi ya. Dia dapat juara pertama nih di kategori Hip Hop U18 dalam ajang Future Pace 2026 yang diselenggarakan di Krakow, Polandia.
2: Ternyata anak muda sekarang keren banget ya.
0: Iya, benar. Kalah saing lo.
1: nanti gue nyusul deh.
0: Mio aja umur 18 sudah jadi juara satu nih di Polandia. Lo jadi apa, Talita?
2: Nyusul nonton Mio di sana.
1: Semoga.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
2: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
1: Ih, tapi gue pengen.
2: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
3: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: It's time for Flash Info.
1: Teman berdua fashion vokal ini datang dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup mengaku menerima banyak aduan dari masyarakat Tangerang terkait praktik pengelolaan sampah ilegal. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup memastikan agar memperketat pengawasan dan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan. Kementerian Lingkungan Hidup juga mengajak masyarakat untuk terus melaporkan aktivitas pengelolaan sampah yang merugikan di lingkungan agar penanganannya dapat dilakukan lebih cepat serta menjaga kebersihan lingkungan bersama. Demikian Fashion Info dari Risa Rahma. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store kamu.

gue Kadek, Orvin dan juga Talita nih teman berdua. Kalau weekend kayak gini, kalian berdua biasanya suka nggak sih? Kalau nggak weekend weekday deh, suka nggak sih nonton serial-serial gitu?

0: Ken ini nonton sih ya. Kalau lu nonton apa biasanya?
1: Kalau gue yang paling suka tuh serial nontonnya tuh Stranger Things.
0: Oh, jadi lo nonton Stranger Things ya, Orvin?
1: Gue juga pernah sih, bagus. Tapi ada yang menarik nih, pagi hari ini ada kabar berita kalau Avatar itu bakal rilis serial yang terbaru, yaitu The Last Airbender.
0: Avatar ya?
1: Avatar, iya. Nah, ini katanya bakal tayang di 25 Juni 2026.
0: Wow, gak kebayang sih. Kira-kira kalau misalnya lo bangun tidur nih,
1: apa tuh?
0: Tiba-tiba aja gitu punya kekuatan kayak di Avatar, apa yang bakal lakuin?
2: Kalau gue sih kayaknya gue bakal menjajah dunia sih pasti ya.
1: Kalau gue berharap skripsi gue kelar deh.
2: Oh, berarti kekuatan Avatar bisa menyelesaikan skripsi ya?
1: Semoga ya.
2: Terus sebenarnya film Avatar ini nih, kalau menurut kalian ya, apa sih yang bikin menarik gitu?
0: Nah, yang bikin menarik tuh katanya tuh di banyak loh karakter favorit orang-orang tuh kayak Top Beifong itu bakal muncul kali ini di resmi gitu di trailernya.
1: Itu katanya sang pengendali tanah gak sih?
0: Iya, jago, berani. Okay. Terus kocak katanya karakternya itu. Yang ditunggu-tunggu lah.
1: Terus katanya juga nih, ceritanya itu melanjutkan perjalanan Aang, Katara dan Sokka setelah berhasil. Maaf ya, gak fokus ya pagi ini. Oh iya, Aang. Setelah berhasil menyelamatkan suku bunga air utara dari serangan bangsa api. Terus katanya tuh mereka tuh kemudian melanjutkan perjalanannya itu menuju kerajaan bumi untuk mencari dukungan dalam menghadapi Raja Api Ozai.
0: Gue gak sabar banget sih.
1: Katanya tuh tujuan utamanya tuh mereka yaitu tujuan utamanya itu di kota besar yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan bumi. Keren banget gak sih? Gue gak sabar deh pengen nonton nanti tanggal 25.
0: Magical banget pasti ya filmnya.
1: Kalau Orvin mau nonton gak lo?
2: Kalau gue kebetulan gue nanti mau nonton yang lain dulu sih.
0: Oh, yang lain tuh. Nonton apa?
2: Ada deh pokoknya.
0: Sama siapa tuh?
2: Mau ikut gak?
1: Oh, boleh gitu deh. Boleh. Nah, teman berdua, kalau misalkan kalian punya karakter favorit di Avatar ini, Aang ataukah Katara, Sokka, kalian juga bisa cerita ke WhatsApp kita. Di mana tuh, Orvin?
2: Bisa ke WhatsApp kita ya di 081-79-95-95 atau kemana Instagram kita, Talita?
0: Di Pro2@BDL Bandar Lampung.
2: Oke.
1: Kita tunggu ya, teman Pro2.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: masih barengan kita bertiga ya, teman Pro 2. Eh, aku mau nanya deh sama kalian. Ngomong-ngomong soal momen spesial nih, kalau misalkan dalam hidup kalian nih, misalkan kayak ulang tahun, terus wisuda, ataupun pernikahan gitu, kalian tipe orang yang upload momen spesial itu di media sosial atau justru menikmati momen spesial itu?
1: Kalau gue sih kayaknya tipe yang selalu update sih ya, karena kayak pokoknya semua orang di dunia ini harus tahu gue lagi ngapain.
0: Oh, sama gitu. Dong harus. Lagi bahagia, lagi
1: betul, juga. Betul, betul.
0: Gak sedikit kan orang tuh milih tuh buat nyimpen momen-momen spesialnya tuh terlebih dulu sebelum dibagikan ke publik gitu.
1: Nah, okay.
0: Ngomong-ngomong soal momen spesial nih, ada kabar bahagia dari penyanyi. Pasti kalian gak asing sama penyanyi ini, namanya Dua Lipa.
1: Wow. Kabar bahagia, kenapa nih Dua Lipa?
2: Nah, mereka tuh ngasih kabar baik dari dunia internasional ini. Mereka menggelar pernikahan di Sicilia. Itu di Italia.
1: Oke.
2: Momen mereka tuh diambil lewat foto-foto pernikahannya. Apalagi mereka tuh foto bareng aktor Calum Turner di Italia.
0: Oh, itu suaminya.
1: Oke.
0: Terus juga katanya foto-foto itu Dua Lipa itu katanya tampil dengan gaun pengantin rancangan khusus dari Chanel. Wow, bagus banget enggak sih?
1: Iya, katanya
0: meriah pasti ya gaunnya.
1: Pasti ya, gaunnya tuh warnanya putih ya. Putih terus kayak benar-benar apa ya? Kelihatan sih glamor banget dan kayak mewah banget jujur sebenarnya ya. Kayak cantik banget ya gaunnya ya.
0: Iya. Itu kayaknya gaun impian gue juga deh.
1: Oh iya.
0: Warna putih lagi.
2: Ngomongin impian, kalian punya enggak sih wedding dream?
1: Kalau adik gimana?
0: Kalau gue punya, tapi spesifiknya tuh belum kepikiran segimananya gitu. Tapi kayak punya aja, pengen nanti waktu gue nikah tuh pengen momen pernikahan gue ini spesial gitu.
1: Oke.
2: Kalau lu gimana, Arvin?
1: Kalau gue kayaknya nggak tahu ya, tergantung istri gue aja sih pengennya gimana.
2: Kalau istri lo mau,
1: iya dong.
2: Kalau istri lo mau jadi KUA aja?
1: Gasin lah. Itu buat honeymoon dong. Terus.
2: Nah, terus katanya nih pasangan ini tuh diketahui telah menjalin hubungan tuh dari 2024. Terus akhirnya mereka ngumumin tunangan di tahun 2025. Sekarang mereka udah mulai babak baru ya sebagai pasangan suami istri. Dan banyak tuh yang ngucapin selamat dari para penggemar maupun rekan selebritasnya.
0: Ternyata juga nih pesta di Italia ini digelar keduanya tuh lebih dulu daripada mereka melangsungkan pernikahan secara intim di London pada akhir Mei lalu. Dan setelah itu barulah mereka tuh mengadakan perayaan lebih besarnya itu di Italia ini bareng keluarga, terus sahabatnya. Jadi gak heran ya kalau unggahannya itu langsung dibanjiri ucapan-ucapan selamat dari para penggemarnya terutama.
1: Oke, benar.
2: Beda ya wedding dreams orang-orang ya.
1: Beda kelas soalnya.
0: Apalagi foto-fotonya romantis terus dengan penuh kebahagiaan pastinya. Nah, teman-teman,
1: hopeless romantic banget sih lu.
0: Nah, kalau kalian misalkan teman berdua kalau diberi kesempatan nih untuk menggelar acara spesial di tempat impian, kalian tuh kira-kira pengennya di mana sih teman berdua? Kayak misalkan di pantai kah, atau mungkin di gunung, atau justru di kota-kota favorit kalian? Kalian bisa cerita di WhatsApp kita
1: di 081 79 95 95, atau di Instagram kita
0: di @pro2bdl. Kita tunggu.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: masih ditemenin sama Orvin, Talita dan juga Kadek nih ya. Pokoknya ini tuh trio yang paling semangat deh kalau siaran pagi ya kan.
1: Bener banget.
0: Pokoknya selama setahun ke depan kamu bakal ngedengerin suara Talita dan Kadek di pagi ya teman-teman.
2: Jadi kamu berdua harus ingat suara kita ya.
1: Pagi teman berdua, kalau weekend-weekend gini enaknya ngapain ya?
0: Enaknya nyantai sih.
1: Nyantai ya.
2: Nyantai sambil bengong nostalgia.
1: Iya.
2: Okay.
1: Nostalgia weekend zaman dulu enggak sih waktu kalian SMP, SD kayak gitu-gitu. Kalian biasanya ngapain sih kalau weekend dulu tuh waktu kalian SD, SMP kayak gitu?
2: Pastinya beda ya. Kalau sekarang diemnya mikirin tugas, kalau dulu mikirin aduh besok main nanti sore mainnya sama siapa ya.

0: gitu. Kalau gue kebetulan pas gue kecil sih gue gak pernah keren kayak gitu sih Tal ya, karena gue banyak teman sebenarnya.
1: Oke.
0: Ya karena gue teman main sepeda, teman main kotak umpet gitu-gitu sih kalau gue.
1: Seru sih ya. Mm-hmm. Tapi kalau dulu tuh waktu masih kecil tuh kita tuh kayak itu nggak sih pengen cepet-cepet dewasa gitu. Tapi
0: iya,
1: udah dewasa nih pengen kecil lagi tapi nggak bisa. Kenapa ya kayak gitu?
0: Karena mungkin waktu kita kecil banyak dibatasin ini itu kali ya. Terus kalau waktu udah gede, ih pengen dia dibatasin lagi tapi semuanya udah di provide.
2: Iya, siapa apa yang udah jalan
1: bener.
2: Ya.
1: Iya, tapi ada alasannya tahu.
2: Apa tuh?
1: Talita tuh katanya semakin bertambahnya usia tuh semakin banyak juga hal-hal yang memenuhi pikiran kita, mulai dari pekerjaan, terus kuliah, terus target yang bakal kita capai. Nah, makanya itu otak kita tuh jadi lebih fokus untuk menyelesaikan rutinitas itu. Jadi tuh waktu tuh terasa lebih cepat gitu daripada waktu kita masih kecil. Bener enggak sih?
2: Iya sih,
1: banyak aktivitas tuh sekarang jadi kayak kok cepet banget nih. Apa namanya? Berjalan waktunya. Terus kalau misalkan kalian ngerasa gitu juga enggak?
0: Ngerasain banget sih. Benar. Dan memang sih tapi kadek ya kalau misalnya ngomongin soal weekend dulu dan weekend sekarang memang yang beda banget ya. Tapi di sini ya Temu Pro 2 di sini Orvin Talita juga kadek pengen ngingetin ke kamu nih ya, untuk kamu orang-orang dewasa ini untuk tetap happy hidupnya gitu ya. Jangan setertekan itu. Memang namanya kehidupan dewasa emang enggak mudah. Tapi kan ya udah gitu loh.
1: Jalani
0: aja.
2: Bener.
0: Kalau dulu mungkin masih main sepeda di sekitar kompleks, sekarang bisalah ke Pekor. Misal gitu kan. Masih main sepeda.
1: Bisa lah ke pasar malam juga.
0: Iya benar.
2: Gitu. Salat mungkin di masjid itu.
1: Masjid Al-Bakri.
0: Benar. Itu kayak ya dibawa happy aja hidup ini gitu ya.
1: Benar. Terus tanpa sadar nih pengalaman-pengalaman baru kayak gitu itu sebenarnya buat hidup kita tuh jadi lebih berwarna gitu. Jadi membantu mengurangi stres kita dan justru buat kita tuh kayak merasa waktu nih lebih bermakna gitu. Bener gak sih?
0: Betul. Jadi walaupun hal-hal kecil ya Talita ya kayak gitu ya, tapi tetap bisa bikin happy gitu loh.
2: Benar. Jadi udahlah, jangan, boleh sih merindukan masa lalu, weekend-weekend zaman dulu, tapi tetap harus fokus rutinitas, tapi juga jangan terlalu fokus-fokus amat lah, bahagialah ya, main
1: holiday pantai, juga
0: gitu.
2: Apalagi sekarang mau libur semester atau udah ada yang libur semester ya?
0: Ada yang libur
2: di gua KKN. KKN ya, semangat.
1: Nah, kalau teman Pro 2 sendiri nih gimana nih dibandingin weekend dulu sama sekarang nih, apa sih yang paling kalian rindukan gitu dari weekend-weekend ini, atau mungkin ada kegiatan baru yang pengen kalian coba saat ini, bisa cerita ke WhatsApp kita di mana Orvin?
0: Di 081 79 95 95
2: dan Instagram kita di pro@2bdl.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: It's time for Flash Info.

berakhir dengan selamat. Selain itu, total 309 kloter pemulangan juga telah sukses mendarat di berbagai debarkasi di Indonesia. Pemerintah memastikan proses pemulangan berjalan lancar serta terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah hingga akhir operasional haji. Demikian kos info dari KDW Dani. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Play Store kamu.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih ditemenin sama Orvin, Talita dan juga Kadek ya, di pada special weekend tentunya ya.
1: Bener banget teman Pro 2.
0: Kita masih nemenin kamu sampai jam 12 malam. Bukan dong.
1: Bukan dong.
2: Jam 10 pagi.
1: Bosan teman Pro 2 denger suara kita kayaknya.
0: Emang iya. Kayaknya kita asik banget enggak sih?
1: Iya.
0: Kalau ngomongin soal weekend ya, salah satu hal yang paling ditunggu di pagi hari pasti tentang sarapan.
1: Sarapan
0: ya
1: bener
0: kan?
1: Banget.
0: Dan karena kalau misalnya hari kerja biasanya kan kita serba buru-buru ya. Kadang sarapan seadanya, bahkan gak sarapan gitu kan.
1: Bener.
0: Nah tapi kalau waktu weekend kayak gini ya rasanya pasti lebih punya banyak waktu untuk sarapan dengan santai.
1: Bener banget. Kalau kalian misalkan nih pagi-pagi tuh sarapan apa nih? Bubur kah, nasi uduk, lontong sayur, atau masak sendiri?
2: Sebenarnya kalau gue sih tim nggak sarapan, cuman karena keluarga gue tim sarapan semua kecuali gue pastiin untuk sarapan bareng mereka walaupun cuma minum air putih. Kalau lo Orvin gimana?
0: Kalau gue sih tipe yang sarapan sebenarnya ya. Dan kalau gue biasanya sih kalau nggak nasi uduk ya roti, kalau nggak nasi gue dimasak sendiri.
1: Enak tuh.
0: Cobain dong. Mampir ke rumah gue.
1: Kalau gue sarapan tim bubur sih, bubur diaduk ya, bukan nggak diaduk. Okay. Gue buburnya diaduk.
2: Lu bukan diaduk ya?
0: Enggak dong.
1: Lebih enak diaduk, jadi kerasa gitu loh bumbunya, ya nggak sih. Terus ngomong-ngomong soal sarapan nih, Talita lo kurang-kurangin deh, jangan apa namanya nggak sarapan di pagi hari karena itu benar-benar penting banget sarapan. Kenapa penting? Karena semalam kan tubuh kita tuh beristirahat tuh, jadi tubuh tuh perlu mendapatkan energi baru atau energi lagi supaya tuh kita tetap fokus dan lebih bersemangat dalam beraktivitas. Jadi meskipun sedang santai di akhir pekan nih, jangan lupa tetap sarapan untuk meluangkan waktunya gitu.
2: Gitu ya. Jadi harus sarapan.
1: Jadi
2: ya.
1: Harus sarapan, jangan enggak sarapan. Benar. Nanti pingsan lagi.
0: Iya.
2: Kalau pingsan diangkut kerasi enggak apa-apa ya. Nah, teman Bro 2, kalau versi teman Bro 2 sendiri gimana nih? Menu sarapan apa yang bikin suasana weekend kalian tuh rasa lebih lengkap? Apakah bubur ayam sama kayak Kadek? Nasi uduk, lontong sayur?
1: Apa roti bakar atau gak martabak kan?
0: sarapan martabak.
1: Siapa tahu.
0: Ya pokoknya langsung aja komen teman Bro 2 ya. Langsung aja kirim pesan ya. Kalau kamu sukanya apa nih gitu ya. Siapa tahu nanti mau dibeli sama Talita gitu kan.
2: Iya, boleh.

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: teman-teman terbaik kamu, teman-teman berdua, Mas Ridwan sama Arvin Maradatua, Talita Aura, dan juga Kadek ya teman-teman berdua.
1: Ya, teman-teman berdua, balik lagi bareng kita ya. Diam ya semuanya.
0: Ya teman-teman berdua, masih ditemani sama kami bertiga ya. Dan tentunya kalau weekend kayak gini ya teman-teman berdua, pasti deh, apalagi sekarang udah masuk ke musim liburan juga kan. Makanya pasti kepikiran deh, kita mau liburan kemana ya, kayak gitu-gitu kan. Dan memang kalau ngomongin soal waktu kosong kayak sekarang gini ya, ya mungkin bagi beberapa orang ya, mungkin bagi teman-teman kita ya, teman-teman mahasiswa, ada yang mau KKN, ada yang magang, gitu-gitu kan. Nah tapi kalau buat anak-anak SMA atau mungkin teman-teman yang lain nih, atau mungkin kamu teman-teman berdua nih, kamu masih bingung nih kira-kira liburan kali ini kamu mau menghabiskan waktu untuk happy-happy aja, atau kamu ingin menghabiskan waktu untuk hal-hal yang produktif nih.
1: Kalau happy-happy itu kan biasanya kayak jalan-jalan, terus kumpul bareng teman-teman, nonton film, atau cuma sekedar rebahan, menikmati waktu luang, itu bisa bikin happy sih kan.
0: Iya betul, betul-betul.
2: Terus kalau misalnya lagi maunya fokus sama
1: apa tuh? Sama kelas, bukan.
2: Bukan, fokus sama kerjaan ya mungkin ya. Lagi liburan masih pengen ngerjain sesuatu,
1: kerja,
2: pengennya mungkin produktif.
1: Bisa sih.
0: Iya, tapi
1: ikut pelatihan, belajar-belajar hal-hal baru lah.
0: Iya, skill liburan, baru ya.
1: Jadi liburannya lebih bermanfaat lagi.
2: Betul, persiapan betul, betul. Mau daftar apa mungkin gitu kan.
0: Oh iya, benar.
1: Tapi keduanya tuh sama-sama punya manfaat tau.
0: Tapi kalau lo milih ke arah mana nih, Kadek?
1: Kalau gue biasanya liburan lebih ke produktif sih.
0: Produktif, oke.
1: Kayak ikut pelatihan, terus belajar-belajar, terus magang juga gitu.
0: Oh, semuanya lo lakuin ya?
1: Yang gak langsung semuanya sih. Mungkin gantian ya.
0: Oke, kalau lo gimana, Talita?
2: Kalau gue sih maunya rebahan kan.
0: Rebahan aja, oke.
1: Kalau lo, Fit?
0: Kalau gue kayaknya sih dua-duanya sih.
2: Oh, dua-duanya.
0: Jadi kayak liburan. Betul, jadi kayak kalau bagi gue lebih ke arah gue gabungin. Jadi hal-hal yang produktif bagi gue itu hal yang bikin gue happy. Kayak gue sambil magang, gue sambil KKN itu gue anggap liburan aja gitu. Happy aja gue gitu sih.
2: KKN itu seru gak sih harusnya ya?
1: Seru sih, happy.
0: Harusnya.
1: Tapi ada pusingnya juga sih kayaknya ya.
0: Ada.
2: Pas berarti emang buat liburan juga ya?
0: Bisa.
2: Jadi buat yang KKN jangan sedih lah ya, tetap liburan.
0: Anggap aja liburan.
1: Liburan tuh juga kayak buat kita tuh tubuh sama pikiran tuh kayak beristirahat setelah menjalani rutinitas yang sebelumnya tuh padat banget kan.
0: Iya betul.
1: Kalau ngisi waktu liburan dengan aktivitas produktif juga bisa bermanfaat juga, itu menambah pengalaman, pengetahuan, atau bahkan punya peluang baru untuk masa depan gitu.
2: Jadi dua-duanya sama-sama bermanfaat ya.
0: Betul.
2: Jadi gak ada yang penting,
1: nggak penting semua. Jadi harus balance.
0: Benar, benar teman-teman berdua. Jadi kamu jangan berpikiran, aduh kok gue nggak produktif banget ya, kok gue kayaknya dosa banget yang nggak produktif gitu kan.
1: Dosa
0: jangan
1: banget.
0: Gitu
1: dosa.
0: Boleh. Iya, karena rebahan pun juga positif ya.
2: Rebahan positif banget sih,
1: jempolnya sih rebahan. Gue suka.

0: pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang

0: time for Flash Info.
1: Teman Prodwell Flash Info kali ini datang dari dunia kebudayaan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan Balai Budaya Elidan di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kehadiran Balai Budaya ini menjadi upaya pemerintah dalam mendukung pelestarian serta pengembangan seni dan budaya di daerah. Balai Budaya Elidan diharapkan menjadi pusat kegiatan seni berbasis komunitas. Selain menjadi ruang berkarya bagi para seniman, fasilitas ini juga diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya lokal dan mendorong kreativitas masyarakat. Demikian flash info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store kamu.

0: Mandi 2.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung ya, Snow Pro 2 ya. Di sini Orpin, Talita dan juga Kadek udah nemenin kamu dari jam 7 pagi tadi sampai ke jam 10 ya. Dan tadi kita banyak ngobrol dan sekarang berdasarkan bagi Orpin,
1: Talita
2: dan juga Kadek
0: untuk pamit dari pendengaran kamu. Akhir dari kita.
1: Lose the face share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara,
1: tetap di

0: Nee, Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kamuin Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
6: Pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lukas. Sejumlah atlet binaan Pengprov Ikatan Anggar seluruh Indonesia Lampung menorehkan prestasi pada kejuaraan Anggar Nasional Piala RDPS Cup yang berlangsung di Gor Ranau Jakabaring, Palembang 18-21 Juni 2026. Keberangkatan tersebut sebagai bagian dari persiapan menuju PON Bela Diri 2 di Manado dan 2 emas berhasil diraih melalui Reski Maliki di nomor foil prakadet putra dan Azira Anggareska pada nomor foil kadet putri. Sementara itu Ganes Kalia Erwin turut menyumbangkan 2 medali perunggu masing-masing di nomor degen, kadet putri dan degen junior putri. Pelatih Eni Handayani dan Mira Daniati mengatakan ajang ini menjadi bagian penting untuk menambah jam terbang atlet sekaligus mengukur kemampuan sebelum tampil di event yang lebih besar. Dan sementara itu hasil ini menjadi sinyal positif, pembinaan yang berjalan selama ini mulai menunjukkan hasil. Menurutnya raihan tersebut juga diharapkan dapat menjadi bekal penting untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi PON Bela Diri 2 di Manado di tahun 2026.

Penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir di ruang sidang. Di Pring Sewu, kasus dugaan penggelapan sepeda motor justru berakhir dengan perdamaian setelah korban dan pelaku sepakat menempuh mekanisme restoratif justice pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Menariknya, kedua belah pihak sama-sama mengaku memperoleh keadilan dari proses tersebut dan korban mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami, sementara pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menjalani proses peradilan yang panjang. Kasus ini melibatkan Arif Rahman Hakim berumur 35 tahun warga Lampung Utara yang menjadi tersangka dugaan penggelapan sepeda motor milik Charles Romadona DV. Kapolsek Pring Sewu Kota AKP Ramon Zamora mewakili Kapolres Pring Sewu AKBP M. Yunus Saputra mengatakan penyidikan perkara resmi dihentikan setelah seluruh persyaratan penerapan restoratif justice terpenuhi dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai. Kasus ini bermula pada April 2026 ketika tersangka meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan membeli makanan. Namun kendaraan tidak kunjung dikembalikan sehingga korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 25 juta rupiah dan melaporkannya ke polisi. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, tersangka berhasil diamankan. Namun di tengah proses hukum yang berjalan, korban dan pelaku memilih menyelesaikan perkara secara damai dan dalam kesepakatan tersebut, tersangka bersedia mengganti kerugian yang dialami korban, sementara korban mencabut tuntutan dan memaafkan pelaku.

0: Demikian info Prodo untuk siang hari ini. Untuk informasi menarik pilihan Prodo lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RR News dan RR Digital di App Store atau Play Store. Saya Gibil Kas, pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Prodo RRI Bank.

0: semua tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92.5 Pro 2 dari Bandar Lampung, lawan terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini kamu ditemenin sama Kenny Bila ya. Dan Kenny bakal temenin kamu sampai nanti jam 2-an mungkin ya. Dan Kenny juga bakal ngasih-ngasih info-info menarik nih. So, keep on tuning in only on Santai Siang.

0: Pro 2 ya, seperti biasa ya, seperti yang Kenny bilang tadi ya, siang ini kamu ditemenin sama Kenny Bila dan Kenny bakal kasih informasi-informasi menarik nih buat kamu. Yang pertama, ada Kortis ini ya datang ke Indonesia semalam nih ya. Siapa yang nonton? Kenny sih nonton ya semalam. Terus yang kedua nih, ada penari cilik Indonesia juara kompetisi dance di Polandia. Siapa ya? Nanti kita find out bareng-bareng, oke? Okay? Terus yang terakhir, ada 5 cara konsumsi chia seed menurut dokter di Harvard. Dan semua itu bakal Kenny bahas hanya di Santai Siang.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, enggak ya? Jalan-jalan naik mobil atau jalan-jalan naik sepeda atau pakai skuter nih? Yang mana hayo pilih-pilih. Kenny sih sebenarnya pengen jalan-jalan menggunakan sepatu roda berdua dengan kamu, asik. Kenny mencari teman ini ya, teman doang nih, teman Pro 2, bukan apa-apa kak. Tapi how is your day so far teman Pro 2, gimana tadi pagi kamu bangun tidur? Atau mungkin kamu baru bangun siang ini ya? Sebenarnya belum siang sih ini menurut Kenny ya, masih agak pagi menuju siang nih ya. Apa plan kamu hari ini nih teman Pro 2? Kalau plan Kenny hari ini, Kenny siang hari ini mau nemenin kamu ya, mau yang lagi ada di jalan atau yang baru bangun tidur atau yang dengerin Kenny sambil nyapu rumah atau ngepel rumah atau nyuci piring ya, boleh banget kamu kasih tahu Kenny ya plan kamu hari ini, karena Kenny siang hari ini mau nemenin kamu. Terus nanti sorenya Kenny mau kemana ya? Kasih ide dong. Boleh deh, kalau teman Pro 2 kasih ide ke Kenny ya. Better kemana nih Kenny nanti sore setelah ya? Setelah nemenin teman Pro 2 nih ya. Tapi untuk saat ini, Kenny bakal setia untuk nemenin kamu nih ya teman Pro 2. Anyway nih ya, ini hari Minggu, Minggu keberapa ya di bulan Juni ini ya? Minggu ketiga ya, tanggal 21 lah ini. Minggu ke 7, 14, minggu ketiga, iya minggu ketiga ya di bulan Juni ini. Gimana so far bulan Juni kamu? How's your June? How's your June teman Pro 2? Apakah this June treats you well? Atau lebih bulan-bulan sebelumnya yang lebih treats you well ya? Bisa kamu cerita ke Kenny nih ya teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2, yaitu di 081-399-2595 atau di Instagram kita nih ya di @pro2bdl. Oke, Kenny tunggu. Kamu juga bisa request-request lagu dan juga titip salam buat siapapun itu, mungkin yang kamu mau confess ke crush kamu, boleh banget nanti Kenny sampein ya. Dan Kenny tunggu nanti sampai jam berapa ya? Pokoknya Kenny tunggu kamu ya. Oke?
2: They've been asking for this.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Tapi diterimanya Nadine Amizah nih atau Pro2 merupakan lagu requestan dari kamu nih ya, dari WhatsApp nih. Oke, ada pesannya nih. Jangan lupa tersenyum meski hati sedang terluka, dan salam kepada Denia. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Aku Meisha. Halo kakak Kenian cantik. Oh, thank you Mei. Aku mau request lagu dong. Pengen dengerin lagunya Nadine Amizah yang judulnya Tapi Diterima. Dan salam buatnya buat kakak Kenian cantik. Thank you Mei. Semangat terus ya siarannya, dan jangan lupa makan. Oke. Okay. Dan lagunya spesial buat Papa Ferdi dan Bapak. Selamat Hari Ayah ya, Papa Ferdi hebat dan Bapak hebat. Terima kasih sudah jadi ayah yang baik, yang hebat, yang selalu membersamai adek. I love you adek sayang kalian. Segitu dulu dari aku. Terima kasih kakak Kenny yang cantik. Thank you Mei. Oke, okay, thank you. Udah aku bacain ya Mei, tadi juga udah aku puterin nih lagunya. Ini ngomong-ngomong ya teman Pro2, dari tadi tuh sebenarnya banyak banget yang request ya. Teman-teman Pro2 nih banyak yang request di live ya Kenny nih, di live Pro2 BDL di TikTok nih ya. Cuman lagunya ini galau-galau semua. Aduh. Ini tadi ada yang request Langs, bukan Langs. Tadi siapa nih yang request ya? N request I Always Wanna Die. Sorry. Ini Langs yang request nih. I Always Wanna Die Sometimes the 1975. Kayak why galau-galau semua? Tolong jangan galau. Kenia jadi galau. Bayangin ya, siang-siang naik mobil, tiba-tiba yang keputar di radionya lagu galau semua. Aduh, maaf ya. Terus tadi ada lagunya siapa nih ya? Sabar. Tadi ada yang request juga N request I Wanna Be Yours Arctic Monkeys. Okay, nanti kita puterin ya. Terus aduh banyak banget ini ya. Okay, ini senang banget nih banyak yang request. Sabar, kita aduh ke atasin dulu kan ini banyak banget. Terus ada yang lagi request tanda seru dia request lagu Send My Love Adele. Send My Love to Lila. Aduh jelek, maaf ya. Aduh, telinga kalian harus diprotek nih ya dari Kenny ya. Terus ada AB31 nih, dia juga request. Selamat siang, mau request Leodora Pura-Pura. Okay. Boleh. Ini lagunya galau semua. Tapi gak apa-apa deh, nanti Kenny sambil selip-selipin lagu happy kali ya. Mungkin Tapi Kenny bingung juga ini. Minggu ini kita galaukan dulu, Senin baru kita jalankan hari dengan santai. Pesan dari teman Pro2 nih. Oke, okay. Ya gue setuju. Karena biasanya tuh Senin buat kita bad mood kan. Karena ya hari Senin, that explains. Jadi kita galaukan dulu semuanya di hari Minggu ini ya. Oke, okay. Gue setuju sama kata teman Pro2 yang ini. Terus ada juga yang request nih ya, Backstreet Boys Shape of My Heart dari Langs juga. Banyak banget pokoknya request. Aku cinta kalian yang request. Tapi ya teman Pro2, Kenny masih nunggu kalian untuk request-request lagu. Bisa di live Kenny di @pro2bdl di TikTok ya, atau bisa di WhatsApp di 081-799-925-925, atau juga boleh di Instagram ya. Enggak, itu di WhatsApp ya. Terus atau juga boleh di Instagram kita di @pro2bdl juga, sama seperti TikTok ya. Kenny tunggu sampai nanti jam berapa ya Kenny bakal temenin. Pokoknya Kenny bakal tunggu kamu request. Jangan lupa request. Kenny mengancam. Enggak, bercanda.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: what's your name?
1: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
2: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
3: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
4: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
5: Teman terbaik kamu, Kedua RI Bantul Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 5 FM, Radio RRI Bandar Lampung.

当时可是我心安慰出场Hai teman produa. Aduh ini kayaknya kecil banget ya suara headphone aku. Gak apa-apa deh. Siapa yang semalam nonton Kortis? Angkat tangan. Saya. Aku nonton paling depan. Tapi depannya depan TV. Dengan lightstick rare aku ya, lightstick rare gua yaitu remote TV. Gue sambil dadah-dadahin kok artis gitu, tapi kayak depan TV. Siap, when ya, kata-kata keramat itu lagi, when ya bisa nonton ke artis langsung, kapan-kapan. Tapi kemarin siapa yang nonton secara langsung nih, aku iri, aku bilang. Kemarin ke artis itu bawain berapa lagu ya? 5 lagu terus encore. Yang aku ingat itu mereka bawain Go Fashion, abis itu Red yang keke, asai dibawain lah asai sama mereka. Siapa yang kaget? Gua kaget. Terus yang paling bikin kagetnya lagi yang dibawain ada Joyride dibawain, teman-teman. Joyride dibawain sama produk kayak aku shock banget di situ, kayak langsung teriak. Memudahkan Joyride secara langsung. Tapi ya Kortis kemarin itu sangat amat melokal banget kalau Kenny bilangnya ya. Kenapa? Karena kalian dengar gak sih si Martin no man, sans aja kata dia. Terus kalau kata James, izin. Terus juga kata Juhun, jujur janggal. Terus Songhyun ngomong apa ya dia kemarin? Oh, sepakat. Terus kalau Kono yang paling imut, dia ngomongnya Dede Kono. Aku berterima kasih banget kepada MC-nya sudah memberikan challenge itu. Kayak core Indonesia tuh sangat amat berterima kasih ya dengan dia. Karena kayak siapa yang gak kaget gitu ya, mereka tuh melokal, itu melokal banget, fasih banget nih gue liat-liat. Kalau Martin sih gue tahu sih kenapa fasih, dia kan cowok gue. Bercanda. Terus mereka tuh juga kemarin tuh sempet pokoknya kemarin tuh pas Alobank tuh meriah banget ya, apalagi pas panggungnya Kortis. Mereka kayak Indonesia mana suaranya gitu. Terus kayak Corina tuh kalau kalian gak tahu ya teman Pradua, itu tuh nama fandomnya Kortis ya. Nah Corina itu maksudnya Core Indonesia, fandomnya Kortis ya, dari Indonesia nih teman-teman. Dan itu tuh mereka tuh heboh banget, energinya tuh sangat amat duar. Oh iya, aku lupa mereka juga bawain lagu TNT yang tadi sebelum Kenny masuk nih diputerin gitu. Pecah banget sih menurut Kenny. Dan Kenny cuma bisa nonton dari depan TV. Iya, tapi siapa sih yang gak heboh ya kalau ketemu idolanya? Kenny juga kalau ketemu idola Kenny bakal teriak-teriak kayaknya. Kenny bilang sama adik Kenny ya, kata Kenny kayak gini, itu kalau kakak di sana, kakak udah teriak paling kenceng. Aku udah teriak paling kenceng kalau udah di sana. Tapi semoga ya next tour itu Kortis bisa ke Indonesia lagi, karena kalau dari penglihatan Kenny ya, mereka tuh sangat amat bahagia teman-teman. Mereka sangat amat bahagia, kayak antusias core Indonesia tuh sangat amat on the top, you know, on the top of the list. Itu keren banget, itu salut sama Corina ya teman-teman. Dan ya kita harapin aja ya, semoga next time Kortis bisa ke Indonesia lagi ya, amin. Dan Kenny juga mau request satu boy group yang harus ke Indonesia. Longshot kesini dong.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: setelah sekolah.
1: Bukannya di tempat les ya?
2: Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa jam menyebabkan banjir dan merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Mesuci Lampung.
3: Itu dari mana datangnya air laut ini, Pak?
4: Air dari atas akibat tanggul di sawah jebol. Ya, airnya lari masuk ke sawah dan sawah meluap ke...
2: Bergeser ke wilayah Lampung, pemirsa, ratusan rumah di Lampung Timur masih terendam banjir.
5: Aduh, ya Allah, banyak banget kok kebanjiran tiba-tiba. Ini nih gara-gara teman-teman gua kemarin nih buang sampah sembarangan depan got rumah gua lagi. Inilah.
0: Nat, lo kok kayaknya ribet banget sih? Gue pengen beli basreng nih biar bisa gua minum sama maca gua nih yang pakai gelas kali pakai ini biar langsung buang.
5: Nah, ini nih gua lagi marah bener nih. Ini rumah gua kebanjiran ya, Kenny ya. Lu pakai gelas kali pakai. Ini bisa bikin banjir, tau gak?
0: Ya kan simple, gue langsung buang.
5: Nah itulah, lu udah jadi gak bisa makan basreng gue lagi kalau kayak gitu.
0: Lu blacklist gue nih ceritanya.
5: Ya begitulah ya kira-kira.
0: Apa sih Nathan ini? Gue cuma beli basreng. Iya Nathan, gue di blacklist masa sama dia.
6: Iya orang itu, tau gak sih? Padahal cuma gara-gara gelas sekali pakai doang. Padahal mah ya, baju gue semuanya brand dari luar negeri. Sekali pakai semua, rumah aja sekali pakai buang. Hah, sombong.

0: beli tumbler, semoga kagak hilang deh. Soalnya gak mungkin bisa kebeli lagi. Sedih banget sih jadi budak korporat. Gaji pas-pasan, kapan ya gue
1: dapat? Bu Tara.
0: Iya.
1: Ibu hari ini bawa bekal. Tumben banget.
0: Iya, emang
1: tau
0: gak lagi
1: sih, tadi aku habis beli rice box. Ini bener-bener simpel banget rice box. Gak usah masak, gak usah cuci piring. Udah makan, buang. Udah makan, buang. Simpel banget hidup. Gak usah cuci piring lagi.
0: Tapi jadi mahal gak sih kalau misalkan beli langsung sekali pakai gitu?
2: Ika sama Butara.
1: Iya.
2: Lagi ngomongin apa?
1: Ini kami bawa makanan sama Butara.
2: Yang ini ya tren kotak bekas sekali pakai warna kuning itu kan?
1: Iya.
2: Yang kita kemarin beliin tuh.
1: Tapi Butara bekalnya sekarang Tupperware.
2: Ibu mah jangan pit sama diri sendiri, Bu. Ibu tahu enggak sih, dunia ini nih harus ada self reward, ya kan, Dika?
1: Iya, benar.
2: Self reward di hati, Bu.
1: Bayangin iya, botol sekali-sekali itu. Sekali-sekali jajan lah, Bu.
2: Ngapain beli botol-botol mahal-mahal? Kan
0: ada sekali pakai juga. Ada, kalau bukan anak murid gue ya, mungkin udah gue kayak kayak ngeselin banget, Boy. Mana ngerti mereka gaji UMR. Oh, udahlah capek gue sensor manual kayak gini.

0: Allah, tadi gue lihat ada Mistara sama Dika lagi ribut tau di lorong.
1: Ya Allah, Dika lagi. Kenapa sih di orang itu?
0: Gue gak tahu sih kenapa, cuman tadi gue self-vlog banget sama tumblernya Mistara. Bagus banget. Sumpah, gue terinspirasi banget ya dari Mistara. Bener-bener kayak idaman banget gak sih, Lau?
1: Iya, bener-bener kayak kita tuh kalau misalnya ke restoran itu, kita gak perlu beli-beli kayak minuman lagi.
0: Nah, iya, gak kayak si Dika tuh yang tadi beli rice box lah, entah apa lah, sekali
1: Dika,
0: buang.
1: Dika.
0: Nanti dia buang sembarangan.

0: Karangan di got bisa jadi banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain tahu. Mending kayak Butara.
1: Iya, Nel. Yuk, abis ini kita ke kantin yuk. Gue barusan banget check out bekal sama botol minum. Itu juga buat ngurangin dampak dari sampah plastik yang nyebabin banjir.
0: Bener banget, keren-keren. Yuk, yuk, yuk. Lihat sih bekal lu. Oh my God, lucu banget.
1: Iya kan? Beli di mana?

0: mana Laura?
1: Halo, depan.
0: Gue inilah biasa nyiapin bahasanya. Lo orang mau bahasanya gak nih berdua?
1: Oh, mau banget.
0: Nah, gue punya inovasi satu nih bahasanya nih.
1: Apa tuh?
0: Bahasanya gue udah gak pakai plastik sekali pakai lagi.
1: Jadi pake apa?
0: Pakainya kemasan edible, bisa dimakan. Hah? Itu tuh tadi kalau kalian lihat ya, Fania tuh ngunyah-ngunyah. Nah, itu tuh ngunyah-ngunyah.
1: Ya, krauk-krauk
0: gitu. Iya, itu kemasan bahasanya gue sekarang.
2: Bukan, ini setelah sekolah.
3: Bukannya di tempat les ya?

0: Oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Blade. Terus lah blade itu ya. Aduh, speakernya masih ke ini. Nah, gini kan enak ya. Nah, teman Pro 2 nih ya, sebelum Kenny bacain berita menarik hari ini, itu ada yang titip salam nih teman Pro 2, dan ada juga yang request. Nah, itu ada titip salam dari, sabar kita lihat ya, dari Happy Imut Kiyut, kata dia ini nih, Kak titip salam buat yang namanya Achan, mana Achan? Ayo, keluar yang namanya Achan. Ini di, ada yang titip salam buat kamu ya, Achan. Semoga salam ini tersampaikan kepada kamu, oke? Semoga ya, amin. Nah, masuk ke beritanya, berita kan? Masuk ke info hari ini ya, teman Pro 2. Kalian tahu Miu nggak sih? Tahu nggak sih pasti? Siapa sih yang nggak tahu Miu? Dia tuh dancer cilik freestyle dari Indonesia yang udah menang banyak banget kompetisi. Dan kompetisi itu bukan cuma nasional teman Pradua, tapi kompetisinya tuh internasional. Kamu bayangin Miu, aduh agak kegedean ya. sorry. Nah, kamu bayangin ya Miu, dia tuh masih kici teman Pradua, masih kecil, dan dia udah menang lomba dance itu udah banyak banget. Pokoknya dari tahun berapa ya Miu tuh? Udah banyak banget pokoknya. Nah, tapi dia kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, kemarin Miu, nama aslinya tuh bernama Miu Anantamaya Pranoto. Tato kerap disapa Mata Miu. Nah, akun sosmednya juga Mata Miu ya, Tama Pradua. Dia kemarin meraih juara 1 dalam ajang adu tari atau dance battle yang diselenggarakan oleh komunitas Future Pace. Nah, kompetisi Hip Hop U18 ini dilaksanakan di Krakow, Polandia pada 12-14 Juni kemarin. Jadi dia menang juara 1 di Polandia gitu, teman Pro 2. Keren banget Mata Miu ya, masih umur 12 tahun. Di umur 12 tahun tapi udah prestasinya udah kancah internasional. Kita beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dari Kenny ya. Nah, dia tuh menari dengan dance. Dia tuh ngedance dengan alunan musik hip hop kayak lagunya, lagu Treasure, Bruno Mars, terus Plain Jane dari A$AP Rocky, A$AP Ferg, sorry. Terus ada Big Guy dari Ice Spice, serta Victory Lap milik Fred Again. Gitu teman Pro 2. Nah, di babak final 1-1, Miu tuh mengalahkan MOD Mod, pemenang Red Bull Dance Your Style Austria 2025. Keren banget dia ngalahin pemenang Red Bull Dance. Red Bull loh, siapa sih gak tau Red Bull yang mensponsori banyak atlet-atlet itu. Yang biasanya tuh kalau ada atraksi gak ngotak itu dari Red Bull. Makanya dari Red Bull itu semua. Nah, dalam unggahan Instagram pribadinya di @matamiu teman Prado, kalau kalian mau lihat sendiri ya, dia tuh menyampaikan rasa syukur yang telah diberi kesempatan untuk mengikuti kompetisi ini. Nah, Miu juga bilang katanya dia tuh mendapatkan pengalaman baru dan bertemu dengan peserta lain dari berbagai negara, karena kan ini lomba ya internasional gitu guys. Jadi kayak pokoknya aku kalau ngelihat Miu ini kalau lewat gitu ya di FYP Kenny, Miu ini prestasinya tuh selalu aja bikin kaget Kenny. Karena anak sekecil itu, kayak Kenny ngeliat ya dance battle dia, literally Miu lawan anak yang remaja tuh udah agak dewasa lah, lebih dewasa dari Miu tuh. Tapi dia tuh lancar-lancar aja, gokil. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Miu. Emang ya anak muda zaman sekarang tuh sangat, prestasi tuh sangat amat gokil. Kita berdoa aja ya, kita doain Miu semoga dia bisa makin bersinar dimanapun dia berada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Produa. Ini merupakan lagu requestan teman Produa nih ya. Aduh, galau sekali lagunya teman Produa. Nih aku bacain ya, dari ini requestan dari Lun Lun. Katanya dia juga nitip salam. Katanya salam dari Aluna yang abis putus. Aduh, kenapa kita dari tadi pagi tuh galau? For real ini mah. Ini dari Kenny, siaran dari jam 10 tadi itu ya. Itu lagu requestan dari kamu teman Produa itu galau-galau semua. Kenapa? Why? Kenapa kalian galau di hari Minggu? Kayak, okay, tadi ada yang bilang ke gua kalau mereka tuh galau di hari Minggu, tapi biar luapin semua kegalauan itu di hari Minggu. Jadi di hari Seninnya mereka udah nggak bad mood. Jadi kalau sekolah ataupun siaran udah nggak bad mood gitu kah? Gitu kah konsepnya? Gitu kah? Terus tadi tuh ada yang request juga. Malah ada yang request nih, katanya akun bodong. Rek kakaknya yang karaoke, karaoke. Hah? Gak bisa saya. Nanti telinga teman Produa, nanti telinga teman Produa yang sakit kalau aku yang request, kalau aku yang request, kalau aku yang karaoke ya, no. Terus tadi ada juga requestan dari, ini dari live ya, dari Ed Dini. Dia request lagu setapak Sri Wedadi yang Malik The Essentials. Tadi udah aku puterin ya, okay, semoga kamu dengerin nih. Terus ada lagi nih ya, dia kak rek lagu Peri Cintaku dong kak, dari Ziva, dari at Yepi38. Okay, sudah aku puterin tadi ya. Bahkan tadi ya sampai ada yang nanya ini ya ke Kenny, kak saran demo ekskul konsep tentang siaran gimana coba, Kenny jawab ya. Hah? Aku harus muter otak pas saat aku lagi siaran. Bingung Kenny ini ya menjawabnya. Gimana ya. Terus mungkin terakhir kali ya, ini ada juga requestan dari, sebentar kita lihat lo. Ini pakai Hangul dia. Aku enggak bisa baca. Tapi kalau di sini tulisannya Happy Imut Cute. Okay. Dia juga request lagunya Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Aduh, jangan galau-galau. Ini juga lagi ada yang komen, udah siap belum? Jalan-jalan. Sepatu rodaku.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain. Dan diri sendiri.
3: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, mau minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2, best friend dari Rex Orange County, jadi lagu terakhir ya dari Kenny Bila siang ini. Terima kasih buat kamu yang udah tune in sama Kenny ya. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah request dan titip salam dan udah ngobrol-ngobrol bareng Kenny ya. Terakhir dari Kenny, let's be by Chonex Passion Willingness only Pro 2 area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 area di Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Kenny, signing out. Bye-bye teman Pro 2.

banget buat temenin liburan kamu. Apalagi ini sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah, ya kan? Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh, selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia, ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah, kalau gitu sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20. Number 20.

0: R. Buat kamu yang penasaran, jadi CNC ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity, ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan. Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih, di seluruh Indonesia. Oke, okay? Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Okay.

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan? Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personality-nya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan? Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.

0: siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Raim Laude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sun Eater, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Ya pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Dolnoy.
1: Di peringkat ke-13.92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: 17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman-teman di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua.

0: sekolah, Rudwer dari Bandar Lampung, teman sekolah kalian. Good morning Canada time.
1: Teman sekolah kalian. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Raja Andana ada di sore ceria special weekend. Teman Pro 2 yang nemenin lo sampai jam 7 malam nanti. So, keep listening only on Pro 2 RRI Bandar Lampung. Dan juga lo bisa request positif salam ya. And then, this is sore ceria.

0: Tadi tuh dibuka dengan Chase Atlantic dengan Heaven and Back, dan tentunya ada Raja Andana nih yang bakalan ngasih tahu informasi-informasi menarik dan juga nemenin weekend lo. Dan juga kayaknya ini udah libur sekolah ya, hari minggu pertama ataupun minggu kedua libur sekolah ya. Dan teman Pro 2 ada juga nih info-info menarik yang bakalan gue bacain buat lo. Dan tentunya ini teman Pro 2, ada yang pertama yaitu GTA 6 udah rilis cover art resmi jelang pembukaan pre-order mulai 25 Juni nanti. Oh wow, GTA 6 ya. Terus tuh ada lagi ya, terus tuh ada Agnes Mo yang gabung jadi pengisi suara film animasi musikal. Animasi apakah itu? Kita belum tahu ya teman Pro 2, ada di artikelnya ya. Dan juga yang terakhir nih teman Pro 2, ada anime Jujutsu Kaisen yang kembali lanjut dengan The Calling Game Part 2. Wow. Dan tentunya itu bakalan gua bahas cuma di Sore Ceria Special Weekend.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Ayo, hai teman Pro 2. Dan tentunya gimana kabar lo di saat hari libur ini? Dan mungkin buat anak sekolahan yang sedang menjalani libur sekolah, selamat berlibur. Dan juga buat lo yang masih ngerjain project di tengah liburan anak sekolah, gak apa-apa, semangat ya. Dan mungkin kalau lo teman Pro 2 yang tentunya lagi bingung mau liburan kemana, ataupun udah liburan kemana-mana ya, atau juga lagi mudik balik ke Lampung, selamat datang di Lampung teman Pro 2, karena menghadapi liburan anak sekolah ya. Dan juga kalau lu nih teman Pro 2 yang mungkin udah di saat liburan udah menggapai banyak kafe di sejagat Lampung ini, sejagat Bandar Lampung ini, mungkin ada yang di daerah Labuan Ratu, ada yang di daerah mana lagi tuh, Pahoman, terus tuh juga ada di Teluk juga tuh. Wow, itu sebanyak apa duit lo supaya kuat dalam menjalani atau mengunjungi kafe-kafe yang ada di Lampung ini. Wah, ya teman Pro 2. Atau kalau lo bukan kafe tapi naik gunung. Oh, naik gunung Ratai, naik gunung Pesawaran, ataupun apa lagi ya, naik gunung Kucing mungkin, naik gunung Sakura, enggak. Itu tempat wisata ya. Dan juga kalau lo nih teman Pro 2 yang sudah menjajaki mall-mall di seluruh Lampung, yang ada di Karang, yang ada di Bumi Kedaton, daerah Sultan Agung, Wai Halim ya, ataupun LCM, Lampung City Mall. Wow ya. Dan juga apalagi jalan-jalan yang ada di Lampung, hidejem-hidejem yang di Lampung gitu ya. Dan juga nih teman Pro 2, kalau lo yang lagi ada di mobil ataupun lagi ngedengerin gua di RRI Digital, bisa banget lo request ya untuk request lagu-lagu kesukaan lo yang pengen diputerin di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Gue tungguin sampai jam 7 malam nanti. Dan lo bisa WhatsApp di 0817995925 ataupun di Instagram di direct message saja di @pro2bdl ya teman Pro 2. Dan tentunya gue bakalan nungguin lo sampai jam 7 malam nanti. So inilah dia Sore Ceria Special Weekend bareng Raja Andana.

0: Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Alah sih, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Pemain Pro 2 versi vokal ini datang dari Rockstar Game yang resmi mengumumkan bahwa pre-order Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 akan dibuka mulai 25 Juni 2026 mendatang melalui toko digital dan sejumlah retailer terpilih. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Rockstar juga merilis cover art resmi game yang telah lama dinantikan fans GTA. GTA 6 dijadwalkan meluncur pada 19 November 2026 untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X or S. Membawa pemain kembali ke Vice City lewat kisah dua karakter utama yaitu Jason dan juga Lucia di salah satu open world terbesar yang pernah dibuat Rockstar. Itu dia informasi menarik. Itu dia informasi dari Raja Andana. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau download RRI News di Play Store maupun App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi? Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melangkah. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu masih dengerin 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan sebelumnya kita bakalan gabung dulu ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung untuk ngedengerin lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Dan kamu masih ngedengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ayat suci Al-Quran. Kali ini Quran Surat Maryam ayat 41 sampai 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan. Dan selanjutnya kita juga akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk anda yang menjalankannya.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati dari Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
0: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: kok rotinya?
1: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
0: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
0: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan roti.

Ya, yes, Teman Pro 2 XXL dari Lenny jadi lagu terakhir Raja Andana buat kamu ya Teman Pro 2. Dan terima kasih buat Teman Pro 2 yang udah ngedengerin Raja dan juga request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Radio Bandar Lampung. Dan juga terakhir dari Raja, let's watch Sharon Special Willingness Early with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali darah tabli darah, dan kita bakalan relay ke Pro 2 Radio Jakarta untuk ngedengerin Pro Indie.

0: Orang Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musik di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Jadi, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

0: morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RN Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam ini kamu ditemenin sama Dino Lamora,
1: Ruby Ariska, Reva Ferdina, dan Ayahana. Kita berempat bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, cuman di Romance Frequency.
2: Real feelings, real story.

0: Ya teman Pro 2, gimana nih kabar malam Seninnya? Aman aja atau ada yang galau nih? Nah, malam ini kita berempat bakal nemenin kalian dengan pembahasan yang mungkin buat kalian salting, nyesek, dan kayaknya bakal ada yang relate deh sama cerita-cerita kita.
1: Apa tuh? Penasaran nih.
0: Ya langsung aja yang pertama ya teman Pro 2, ini ada cincin cerita cinta.
2: Dan ada nanti kedua kita bakal kemana nih?
1: Kita nantinya akan ada micin, yaitu mimin cinta. Jadi buat teman Prode yang bakal ada curhatan mengenai cerita kita malam hari ini, bisa banget nanti akan ada balasan dari mimin cinta.
2: Nah, buat teman Prode juga yang mungkin nyari jodoh ataupun kamu pengen cari-cari pasangan,
1: asik,
2: juga bisa nih ya di tuning teman Prode ya. Jadi buat teman Prode jangan kemana-mana karena kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, cuma di Romance Frequency.
3: Real feelings, real story. Yo, what's up?
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Oke teman Pro 2, gimana nih para jomblo? Masih jomblo aja?
1: Masih jomblo aja kayaknya.
0: Jomblo, jomblo ya. Ini sebagai tuntukan kali ya.
2: Bahaya banget sih. Biasanya kalau hari Minggu tuh jomblo tuh diem di rumah.
1: Diem gitu di rumah.
0: Gak keluar.
1: Gak keluar. Emang kalau yang punya doi kemana sih Mor?
2: Apa?
1: Yang punya doi emang kemana?
2: Ya mungkin di rumah juga.
1: Atau bisa juga.
2: Siapa tau keluar sama pacarnya.
1: Kalau lo tim apa?
2: Kalau gue tim yang jomblo, lagi salting aja ngeliat orang pacaran sih.
0: Asik. Kalau gue tim jomblo yang kayaknya lagi hopeless romantic deh gue.
2: Kenapa sih? Cerita ya.
1: Jangan dipendam.
0: Jadi gini, gue tuh beberapa hari yang lalu sempet chatan gitu sama ketua himpunan gue. Dan dia tuh fast respon gitu sama gue. Gue baper dong, soalnya dia kayak lain tuh kan kayak slow respon ke gue, dia fast respon.
1: Kayak, kayaknya
0: dia suka deh sama gue.
1: Ternyata agak pede ya. GR ya lo ya.
2: Menurut gue ini kegeeran ya.
1: Iya,
2: GR banget. Berarti lo lagi ngalamin fase hopeless romantic.
0: Iya.
2: Sama sih jujur ya.
0: Sama ya.
1: Pernah juga lo.
2: Bukan pernah, kayaknya sekarang ini dari dulu kayaknya masih
1: ngerasa gitu. Belum hilang ya.
2: Iya, belum hilang gitu. Karena ngalamin hopeless romantic gitu. Karena ngelihat kayak perhatian kecil tuh kadang kayak buat gue salting sendiri, melting sendiri gitu kan. Tapi kalian sebagai yang sepuh-sepuh nih.
0: Sepuh ya.
2: Sepuh percintaan nih mungkin. Kalian pernah gak sih kak ngalamin kayak hopeless romantic
0: gitu? Iya pernah gak sih?
1: Ya walaupun sekarang gue dan Ruby ini seperti yang kalian tahu kita bukan jomblo ya.
0: Iya.
1: Tetap aja nih kalau lagi scroll kayak
0: when ya.
1: Kalimat-kalimat keramat itu datang nih kayak when ya gitu kan. Tetap aja kita sebagai wanita luluh enggak sih, baper gitu
0: kalau
1: cowok-cowok di luar sana kok begitu gitu.
0: Yang lebih effort ya.
1: Iya, asik. Effort juga dong laki kita Ruby.
2: Tapi kayaknya cowok juga yang ngerasa baper juga sih gitu.
1: Iya, pasti.
2: Jadi enggak cowok,
1: sebagai manusia yang memiliki perasaan ya kan.
2: Benar gitu. Mungkin teman Pro 2 yang punya cerita tentang hopeless romantic kalian bisa nih ceritain barengan sama kita berempat. Di mana ini Ayah?
0: Di WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau di Instagram kita @pro2bdl.
2: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuman di Romance Frequency.
3: Real feelings, real stories.

0: Zijn we, Moskou dan hier? There you go.
1: There's your clip. They shredded it. We have fun.
0: Outrageous from Bosz.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Jatuh suka dari tulus teman pro 2 susah ya. Kalau jadi jomblo yang gampang baper, dikasih perhatian dikit langsung baper. Inilah kalau jadi hopeless romantic ya. Dan sekarang kita masuk ke segmen cincin.
1: Cerita cinta. Waktunya cerita
2: cinta lagi sini. Oke, teman pro 2 masih barengan kita berempat ya.
0: Yes.
2: Kali ini kita mah di segmen cincin,
0: cerita cinta ya.
3: Okay.
0: Dan ini kita udah ada salah satu pendengar yang WhatsApp kita.
3: Okay.
0: Dari Instagramnya males namain.
2: Aduh.
0: Oh iya.
3: Okay. Gimana
2: kan
3: gimana
2: mau
3: nih?
2: Mau mengungkapkan ceritanya.
3: Enggak apa-apa.
0: Iya.
3: Aman aja.
0: Jadi dia Riri, anak FISIP.
3: Oke. Okay.
0: Iya, jadi katanya dia bilang kalau dia tuh kena scam karena kebaikan cuttingnya sendiri.
3: Wow.
0: Jadi dia tuh sama dia sama cuttingnya tuh sering banget kayak nugas bareng, okay, terus revisian bareng, diajak diskusi bareng. Sampai pada akhirnya si Riri ini baper maksimal sama si cutting ini.
3: Okay. Wow.
2: Jadi dia apa ya, kemakan dengan keramahan cutting.
0: Iya. Nah, sampai pada akhirnya si Riri ini tuh nyesek. Karena pas ditanya kepastian, si cutting ini dengan polosnya malah bilang, aku kan bantuin kamu soalnya kamu mirip banget sama pacarku yang di kampung.
3: Oh, aduh, kurang aja.
2: Kita cari cuttingnya Riri.
3: Cari,
0: cari cuttingnya Riri sekarang juga ya.
2: Oke, okay, menurut kalian gimana nih guys? Kalau menurut gua ya, si cuttingnya Riri ini ya sebenarnya menurut gua dia pengen si Riri ini rajin organisasi aja.
3: Jangan-jangan nih alasan doang nih. Itu
0: juga mau rasa.
2: Iya kan, pas banget si Ririnya lagi hopeless romantic gitu kan.
0: Lagi iya sih. Iya, iya,
3: gampang terhasut ya.
2: Apalagi namanya jomblo ya. Dikasih ya,
0: harapan dikit,
2: apalagi baper sama cutting.
3: Sama cutting.
2: Baper gitu.
3: Baper dia.
2: Kalau menurut lo gimana ya?
0: Kalau menurut gue sih kayaknya kalau jadi si Riri bakal baper juga. Karena kan gue hopeless romantic juga ya.
2: Gue salah nanya.
3: Salah nanya. Salah nanya. Jadi udah baper, Mor. Salah nanya lo, jangan gitu.
4: Dia soalnya mudah baper, Mor.
0: Iya.
2: Iya sih. Tapi kalau gue jadi cutting-nya apa Ririnya ya?
0: Lu jadi apanya nih?
2: Kalau gue jadi Riri.
3: Yang mana nih?
2: Kalau misalnya cutting gue cewek ya. Kalau gue jadi Riri sih kayaknya... Ya baper juga ya, apalagi kalau misalnya dia ketua organisasi. Kata gue tadi kalau misalnya dia ketua organisasi kan, dia kan kadang
0: vibes-nya oke banget gitu lah ya.
2: Terus cara nge-treat teman-temannya tuh harusnya rata gitu kan. Kalau kita dikasih spesial kayak gitu kayak kita spesial banget jadinya.
0: Iya benar. Wah, gue lebih beda. Kita nggak bisa ngebedain nih mana yang perhatian, mana yang suka.
2: Iya. Tapi menurut gue Riri semangat, semoga kamu dapat cutting-cutting yang lain mungkin.
3: Takut banget. Pokoknya jangan yang buaya lagi dah ya.
2: Oke, mungkin ada satu lagi nih ya dari WhatsApp nih. Dari 083631 sekian. Ini datang dari Sasa dari Sukarame katanya.
3: Oke.
2: Dia mau cerita kalau misalnya setahun yang lalu itu dia pernah rela jadi ban serep.
0: Ban serep.
3: Apa nih maksudnya?
2: Maksudnya apa ini?
0: Apa dimaksudnya?
3: Coba kita ulik lagi nih.
2: Gitu ya. Temen satu circle-nya di kampus. Jadi tiap cowok itu berantem sama pacarnya. Si Sasa ini selalu dengerin curhatan dia di telepon sampai tengah malam, bahkan beliin makan pas cowok itu lagi bokek.
0: Waduh.
3: Wah, ini
0: pas lagi bokek.
2: Sasa. Sasa, lu kayaknya stop deh ya.
3: Stop deh ya. Stop, kita Sasa harus hujat deh. Nanti kan dia harus dengerin dari micin kita kali ya.
0: Iya.
2: Mungkin nanti kamu dengerin juga biar nih sama micin gitu. Oke, tapi ceritanya belum selesai nih.
3: Oke, lanjut.
2: Sasa ini pas cowoknya beneran putus, dia malah jadian sama mahasiswa yang baru masuk gitu, bukan sama si Sasanya.
0: Jadi back burner dia.
2: Waduh,
0: ya, Mor.
2: Emang udah hopeless romantic.
3: Endingnya kayak gini, ngenes.
2: Iya. Ya Allah. Ada saran gak nih, Kak, untuk Sasa nih menurut kalian?
3: Saran
4: gue
3: Sasa.
4: Kalau gue lah untuk si Sasa nih ya, aduh, lebih baik cari yang lain deh. Sasa banyak lo cowok di dunia ini, jujur.
0: Iya, Sasa deserve better ya.
4: Iya.
2: Iya, karena Sasa ada abang juga kok di sini.
0: Ada abang Mora di sini.
2: Kalau misalnya kamu tetap jadi back banner, tenang aja ada abang Mora di sini.
3: Oh, iya. Dengerin Sasa, dengerin. Ada nih.
0: Nah, kalau menurut teman pro 2 sendiri gimana nih? Si Riri sama si Sasa ini emang beneran tulus atau emang mereka yang halunya kelewatan?
2: Iya. Yeah.
0: Nah, sambil nunggu jawaban dari kalian, kita bakal muterin lagu buat kalian yang selalu menjadi pilihan dan gak pernah jadi prioritas.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugun Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2, Flash Info kali ini datang dari dunia musik Indonesia. Lagu Rollerblade milik Nona berhasil mencatatkan debut di Spotify Indonesia Daily Chart. Lagu tersebut masuk di posisi 199 setelah meraih sekitar 168.000 streams dalam sehari. Tak hanya itu, Rollerblade juga semakin ramai diperbincangkan karena viral di berbagai unggahan media sosial termasuk di halaman FYP TikTok. Pencapaian ini menjadi langkah positif bagi Nona dalam memperluas jangkauan pendengarnya di industri musik tanah air. Itu dia Tempro 2 Flash Info dari Pram Pamungkas. Untuk informasi menarik lainnya kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store dan App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Pro 2 ada aku dan juga ada Micin pastinya ya, yes. Yang bakal bacain cerita-cerita kamu dan ngasih tahu nih gimana nih solusi dari Micin.
1: Solusinya, okay.
0: Dan sekarang kita akan masuk ke segmen Micin
2: Mimin Cinta.
3: Cinta bikin pusing, panggil aja Micin.
0: Okay, sekarang kita masuk di segmen Micin.
1: Mimin Cinta. Jadi ini pertama ada dari Emir.
4: Di mana nih?
0: Kita sapa dulu Micinnya kali ya.
1: Halo Mimin.
4: Halo Mimin. Halo Mimin. Dari Kayangan nih. Yang disamarkan ya namanya, identitasnya ya.
5: Micin saja.
0: Micin saja. Kali ini cantik ya. Minggu lalu cantik juga ya.
1: Cantik terus dong Micin kita dong.
4: Tampan dan mempesona.
0: Hari ini Mi-chan, Mimin cantik.
5: Iya, cantik dia
0: dan duanya. Kayaknya gue muji-muji nih.
1: Nah Mimin,
4: jangan dong.
1: Jadi gimana? Ini ada salah satu dari pendengar kita ya, cerita dari si Emir. Dia tuh bingung, katanya, aku bingung deh kak, karena teman sekelas aku tuh sering pinjem buku, sering pinjem laptop, sering tipsen, dan suka nongkrong bareng sambil curhat. Tapi pas diajak jalan pas weekend, dia tuh selalu ngeles, katanya sibuk, ada tugas lah, inilah, itulah. Padahal dia tuh sekelas sama aku dan jadwal kita tuh selalu sama, gitu.
0: Wah gimana tuh Min?
1: Gimana
4: silakan
1: nih Micin?
4: Micin, berikan tanggapannya.
5: Ini cerita dari siapa tadi namanya?
1: Emir.
5: Emir, oke Emir, kalau lo dengar ini ya Emir ya. Gini, gue pengen ngasih tahu, kayaknya lo ini tipikal yang satu, tipikal cowok yang nerd tapi nurut-nurut aja. Dia satunya lagi tipe cowok kegeeran. Gak masalahnya kok lo bisa-bisanya suka sama orang yang sering pinjem buku, pinjem laptop, tipsen. Itu tuh malah nyusahin gak sih?
4: Gak ada
5: PDKT-PDKT sama sekali gitu. Tuh cewek nyusahin banget gitu ya. Sampai semua itu dipinjem-pinjemin. Tapi gimana ya kalau ngomongin solusinya? Gue sih berharap lo itu bukan tipikal cowok yang bulol ya.
1: Bulol.
5: Mungkin aneh.
4: Dit gitu ya.
5: Mungkin ya, menurut gue lo nih ya sebagai cowok lo tuh harus tegas. Kalau misalkan emang dia tuh cuman ngemanfaatin lo doang, tapi kalau misalkan lo pengen ngajak dia jalan di weekend mungkin ya, tapi dia responnya tuh enggak banget, ya udah cut aja gitu lo ya.
4: Bye bye.
1: Dia ambil pusing gitu ya.
0: Oke, terima kasih Micin.
5: Nah, tapi
4: gue
5: ada saran satu lagi.
4: Apa tuh?
5: Dia kan mungkin pas ngajak jalan pas weekend tuh dia ngelesnya tuh selalu sibuk tugas ya. Mungkin lo bisa aja, lo gak usah ngajak jalan, tapi sekalian aja ngajak tugas bareng, ya gak sih?
1: Oh iya sih, benar-benar.
5: Kenapa harus jalan-jalan? Kenapa gak langsung aja nugas bareng
4: nugas
5: sekalian?
4: Bareng. Betul.
1: Biar gak ada alasan lagi ya.
0: Emirnya juga gak ada effortnya nih ya.
4: Iya. Gak kreatif.
0: Mir, jadi mulai diingatin lagi effortnya Mir ya.
4: Gali lagi potensi lo Mir.
5: Tapi kalau misalkan emang si cewek itu emang nolak mentah-mentah walaupun diajak sibuk nugas bareng tetap nolak, udah langsung cut aja. Banyak kok yang nunggu Mir. Yakin ini mainnya.
1: Emang si ceweknya mungkin
4: sebaik
1: gak mau
4: itu
1: kali ya sama
4: Emir.
1: Si Emir.
5: Kalau kata orang sih masih banyak ikan di laut.
0: Okay. Mungkin Emir bisa chat aja Miminnya ya.
4: Yeah.
0: Miminnya atau ini banyak nih.
4: Banyak.
0: Binanya lagi ditemenin sama
4: siap
0: bidadari-bidadari nih hari ini.
1: Takut banget.
4: Masya Allah.
0: Okay. Ada cerita lagi gak nih? Ada nih ya ternyata ya teman-teman.
4: Ada lagi
0: ya.
4: Nih dari WhatsApp kita di 0831-6435 sekian-sekian katanya. Halo kak, gue Putri. Kak, gue tuh lately sering banget ngobrol dan main bareng sama teman-teman organisasi. Kita emang deket kurang lebih setengah tahun ini. Kita main game tiap malam sampai jam 2 pagi. Dan itu tuh intens banget kak. Kita kirim-kiriman reels di Instagram tiap hari bahkan. Terus tiap bahas suatu topik tuh selalu seru sama dia gitu loh. Nah sekarang udah PDKT kah? Apa emang gaya bertemannya gini atau apa? Aku suka wondering banget gitu loh. Emang ada ya pertemanan antara cewek-cewek seintens ini kah? Yang padahal notabene-nya tuh aku sama dia baru kenal karena organisasi aja gitu. Nah kak, akhir-akhir ini aku baru menemukan fakta baru kalau ternyata dia tuh sebelumnya pernah menjalin hubungan yang cukup lama dan masih belum bisa move on 100% dari mantannya. Perlu digarisbawahi ya. Kalau kayak gini gimana ya kak? Menurut kakak langsung tanyain untuk kejelasan hubungannya atau aku harus nungguin sampai dia gerak duluan?
0: Oke, itu adminnya udah miminnya udah ini nih. Udah pengen dia.
4: buat ayo, udah gatel nih ya. Udah panas nih ya kan.
5: Sebagai perempuan tuh perempuan mungkin ya.
4: Boleh.
5: Ini loh, ini udah 2026. Masa iya kita nunggu cowok yang gerak dulu ya. Ini masalah kepastian gitu loh. Kalau misalkan kalian udah chattingan, apalagi katanya setengah tahun ya.
1: Iya, lama banget.
5: Setengah tahun tuh menurut Micin sih lama banget ya. Karena menurut Micin pribadi PDKT yang ideal tuh kurang lebih 3 bulan. Gitu. Kalau misalkan udah 3 bulan lebih kayaknya itu harus dipertanyakan. Ini arahnya mau kemana?
1: Abu-abu gitu. Ya.
4: Ya. Kemana? Beda lagi. Dumin dulu gue PDKT-nya 6 bulan lagi. Akhirnya jadi alhamdulillah.
5: Sedangkan ini si Putri ini masih wondering ini sebenarnya
4: abu-abu ya.
5: Enggak gitu.
4: Yes,
5: dan menurut gue harusnya lo tanyain sih kejelasannya. Karena buat apa sih PDKT lama-lama main game sampai setengah 2 jam setengah 2 malam ya
1: Bu
5: ya.
4: Kirim reels setiap hari. Aduh.
0: Tahan.
5: Ada di studio sekarang di Jambak.
4: Lebih sejam
1: kok masih micin ini.
0: Micinnya semangat banget hari ini ya.
5: Pokoknya kamu nih sebagai cewek, kamu tuh gak boleh lama-lama, apalagi sama cowok ya. Kamu tuh harus cari kejelasan. Kalau misalkan emang cowoknya ini gak mau, ya udah kita cari cowok yang lain. Daripada
1: betul.
5: Kita sama nih cowok jadi atau enggaknya. Enggak jadi gimana? Repot gitu.
1: Siap micin ya. Siap micin.
4: Sabar.
5: Cowok-cowok ya, kalau misalkan emang belum move on 100% sama mantannya, jangan pernah ngasih cewek lain tuh kesempatan.
1: Betul.
5: Jangan dijadiin back
1: pelampiasan.
5: Pelampiasan bener banget.
0: Cowok denger.
4: Dengar. Lo juga nih.
5: Tanggung jawabnya mana?
0: Oke, tanggung jawabnya nih.
4: Jawab.

0: Pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Cantik kuti sepuyuh.

0: Oke teman Pro 2. Ya sekarang ini kayaknya paling tepat kalau misalnya kita ngomongin tipikal
1: pasangan, pacar.
0: Tipikal pasangan lo gimana nih ya?
1: Tipikal pasangan gue yang kayak Baskara Mahendra sih.
2: Agak berat ya.
0: Kalau lo Reva?
2: Gue sih yang penting dewasa, bisa mendidik gue, jadi lebih tua dari gue ya. Terus sabarnya seluas samudra sih. Karena anak pertama, terus Taurus itu batu ya, say.
1: Jadi nyarinya yang sabar, ya, sabar
2: deh,
1: biar bisa ngimbangin si Taurus ini.
2: Iya, mengayomi gitulah intinya ya kan.
1: Kalau Ruby gimana?
3: Gue suka sama cowok yang suka olahraga, jujur.
1: Yang gue LDR ya?
3: Yang olahraga, terus sama dia yang sabar pastinya. Terus sama setia lah sama gue walaupun LDR gitu.
1: Permasalahannya di LDR ya?
0: Kalau gue, apa lu? Kayak Freya JKT48.
1: Oh kayak Freya ya?
2: Agak berdua ini agak ini ya, agak lain ya.
1: Kenapa ya? Berlebihan ya?
2: Berlebihan ya.
0: Intinya ada kok di DM gue, gak dibales sih.
1: Gak dibales ya?
2: Gak berlumor
0: ya, karena ini ada di segmen Cuning Teman Pro 2.
2: Okay.
0: Dan saatnya kita tanya-tanya Teman Pro 2 yang sekarang udah tersambung nih. Ada Dimas dari Kedamaian. Mungkin kita sapa dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Halo Dimas.
0: Halo Dim.
4: Ya semuanya.
1: Ya. Halo.
0: Suaranya itu loh.
2: Berat-berat gimana gitu ya.
0: Oke, mungkin Dimas hari ini boleh dong perkenalan diri kamu sendiri nih. Namanya siapa? Oh. Umurnya berapa?
1: Di mana rumahnya?
4: Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Dimas. Gue sini domisili tinggal di Kedamaian. Terus apa ya? Hobi ya?
1: Iya, hobi.
0: Ya, boleh deh.
4: Hobi mungkin gue lebih suka ini ya, sepedahan atau lari gitu-gitu sih. Wow. Olahraga-olahraga.
2: Kayak Ruby, suka yang olahraga.
1: Olahraga ya.
2: Jangan dong Ruby.
0: Okay. Ada lagi gak Dimas, lo pengen kenalin diri lo tuh kayak apa nih?
4: Gimana ya, kenalin diri gue.
2: Iya, saya tahu pengen lebih
0: atau
2: detail gitu kan.
0: Suka memancing.
1: Iya.
2: Memancing apa tuh? Memancing amarah.
0: Ikan dong. Iya. Orangnya gimana? Apa lu penyabar atau baik gitu?
2: Penyayang.
0: Penyayang.
4: Mungkin gue ini ya, pendiam.
1: Introvert.
0: Introvert. Ya, bahasa gaulnya introvert.
2: Oke, Dimas, kalau boleh tahu berapa lama sih ngejomblo?
4: Jomblo gue sejauh ini udah 6 bulan sih.
1: Enam bulan ya. Baru ya,
2: masih hangat ya.
1: Baru satu semester.
0: Semester ya.
1: Kalau boleh tahu putusnya.
2: Kemistrinya ada nih. Kemistri kita ya. Oke.
1: Kalau boleh tahu putusnya karena apa nih Dimas?
4: Alasan putusnya karena ada orang lain.
2: Diselingkuhin nih.
0: Mungkin dispil dikit dong Dim. Diselingkuhinnya tuh gimana nih Dim?
4: Ya mungkin dia nyari yang apa ya?
1: Apa tuh? Nyari
4: beda kali ya. Dia nyari yang gak ada di gua.
2: Yang gak pendiam kali ya.
4: Iya.
2: Iya lagi gak ada
0: yang nyari yang gak ada di lo gitu kan. Oke Dimas, kan hari ini kan kita pengen expose kamu nih ya.
1: Yes.
0: Pengen ngasih tahu kalau misalnya kamu nih jomblo nih hari
1: jomblo.
0: Ini mungkin kamu tuh pengen cari pacar yang gimana nih Dimas?
2: Kriteria kamu nih gimana?
1: Spill.
4: Kriteria ya. Kriteria mungkin yang cukup satu cowok kali ya.
2: Iya sih, ini dalam banget sih. Traumanya masih membekas di jujur.
0: Jujur gue ikutan nangis nih.
2: Berlebihan.
0: Oke.
3: Jujur gue sih Dimas orangnya.
2: Bisa chat Ruby.
1: Bisa chat Ruby.
2: Oke, lanjut Dimas.
0: Selain apa tadi?
2: Cukup satu cowok.
1: Apalagi?
3: Satu cewek dong.
0: Oh satu cewek, sorry.
1: Janggal dong Mora. Janggal dong.
2: Sorry. Typo.
4: Terus, ya karena tadi gue orangnya pendiem ya. Mungkin gue yang gak pendiem mungkin ya. Supaya gak
1: gitna
4: gitu.
2: Mengimbangi ya.
1: Introvert.
0: Oke, ada lagi spesifiknya?
4: apa ya, mungkin ya, ya sisanya kriteria-kriteria dasar aja sih.
2: Cantik, baik.
0: Oke. Okay.
4: Gitu-gitu sih.
3: Iya, oke.
0: Oke. Makasih Bang Dimas.
2: Ikutan dong. Mengimbangi okay. Ya.
0: Kak Dimas, mungkin kalau misalnya pengen kenal sama kamu nih, ada sosmed yang bisa diikuti ataupun apa nih Kak Dimas?
1: Atau WhatsApp, boleh langsung.
2: Bisa dihubungi, asik.
0: Sosmed IG?
4: IG ada, IG.
1: Okay, apa boleh. Tuh username-nya?
2: Spill dong.
4: Disebut nih.
2: Sebut, iya, boleh. Sebut dong. Kalau mau yang kenalan gimana nih?
0: Iya.
4: Bentar ya.
0: Oh, dia betul.
1: Buka dulu,
2: Banyak.
0: Admin jualan juga kan. Enggak tahu gitu kan ya. Oke. Okay. Udah Bang, ketemu Bang. Mungkin di kantong sebelah kanan
2: atau tirai sebelah kiri.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya oh, banyak nih ya akunnya ya.
0: Bang Dim.
2: Halo, apa Mas terhubung nih, Mas?
0: Ya, mungkin karena Dimas ini excited banget ya, karena hari ini dia menyuarakan hati dia.
2: Akhirnya ya, setelah 6 bulan agak memendam lama rasa sakit itu.
0: Oke, gimana Bang? Udah ketemu sosmednya?
4: Ya, gak nemu nih.
2: Oke. Jangan dibaksa dong.
3: Oke, okay, jangan.
0: Teman Troduan mungkin yang pengen tahu bisa langsung aja chat ke kita ya.
2: Ke WhatsApp kita aja ya.
0: Oke, terakhir Bang Dimas, ada gak nih pesan buat calon pacar kamu nanti nih?
4: Pesan ya?
0: Ya.
4: Pesan. Mungkin pesan buat dia.
1: Dia sih.
0: Buat dia nanti di masa depan.
1: Weh. Apa tuh pesannya?
4: Apa ya?
1: Thinking.
0: Apa nih Bang? Apa mau gue nyampe ini?
2: Diwakilin aja ya Mor. Chat aja.
0: Apa Bang? Oke boleh Bang.
2: Jangan nangis Tim.
4: Pesan ya. Tinggal pikiran lagi pesannya.
1: Belum.
0: Semoga kamu jadi jodoh aku gitu ya. Sehat-sehat di rumah.
2: Baik-baik. Ya aja.
0: Yang terbaik gitu ya.
2: Pokoknya yang terbaik buat Dimas lah ya, nantinya dipertemukan sesuai di kriteria kamu dan
1: semoga dapat cewek yang cukup,
2: menyembuhkan juga rasa sakitnya itu. Amin.
0: Oke, buat teman Prodo yang mungkin pengen kenalan sama Bang Dimas bisa langsung aja nanti
2: WhatsApp kita ya. Calling kita aja ya.
0: Dan terima kasih Bang Dimas.
2: Terima kasih Dimas.
0: Semoga bisa dapat jodoh ya hari ini ya.
2: Amin.
0: Dengan adanya kamu telepon di Romance Frekuensi, semoga bisa dapat jodoh.
1: Yes. Amin. Malam ini juga ya.
0: Sama penyiarnya juga mungkin mau.
2: Ruby.
1: Oke.
2: Okay.
1: Ruby ya.
0: Oke, okay, thank you Bang Dimas.
2: Thank you Dimas.
1: Bye.
0: Oke, okay, ya teman Produa itu tadi kita udah ngobrol sama Dimas. Yang mungkin pengen sama Dimas bisa langsung aja
2: calling kita ya kan.
0: Jadi teman Produa jangan kemana-mana, tetap di Romance Frekuensi.
5: Real feelings, real stories. I might never be

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Oke, teman Pro 2 masih di tuning dan di Romance Frequency. Real feelings, real stories. Oke, sekarang masih ada lagi nih ternyata teman Pro 2 yang pengen dikenalin
1: mencari
0: juga
1: jodoh.
0: Ya. Dan mungkin ini cocok nih buat Bang Dimas tadi ya. Iya, ada banyak nih teman Pro 2 ya.
2: Siapa tahu ya.
0: Oke, pertama nih ada siapa nih?
1: Ada dari Syafa.
0: Oke, apa tuh?
1: Jadi, si Syafa ini tuh umurnya 23 tahun. Katanya, kenalin, gue Syafa, dia tuh seorang mahasiswa aktif yang hobinya tuh pilates sama belanja.
0: Wow.
2: Menikmati hidup banget nih ya.
0: Iya. Yeah. Kayak Mimin Cinta tadi kayaknya, bukan ya?
1: Bisa jadi ya.
0: Siapa tahu. Bukan ya.
2: Oke, lanjut.
1: Si Syafa ini tuh orangnya easy going, seru, terus talkative juga. Dia tuh suka banget ngomong gitu. Jadi cocok gak sih sama Dimas?
2: Cocok.
1: Dia
2: kan
1: ngomong.
2: Dia kan kayaknya pengen yang extrovert kan?
0: Iya, jadi Dimas, ini Dimas, inilah dia yang lu cari.
2: Masa depan lo.
0: Terus ada lagi gak ya?
1: Terus dia juga tuh kalau diajak ngobrol, kalau waktunya serius dia benar-benar serius gitu.
2: Bisa menempatkan posisi
1: ya. Dia tahu kapan bercanda, kapan serius gitu. Untuk komunikasi dia aman banget.
2: Gas sih kata gue di
0: banget. Oke. Okay.
2: Lanjut ada di mana lagi nih?
0: Ini
2: nih,
0: ada ini cowok lagi nih ya. Dimas ini bisa berebut nih sama Joshua nih.
2: Iya, boleh.
0: Ada Joshua nih. Jadi Joshua itu umurnya 24 tahun nih teman Pro 2 ya, yang hobinya dia nge-gym dan olahraga.
2: Kayak nah, Ruby nih, suka nih Ruby.
1: Ruby banget.
0: Iya, jadi kriterianya itu green flag, yang bisa diajak komunikasi, suka olahraga juga kata dia. Dan hal yang paling dia benci nih, ada warningnya nih ternyata.
2: Apa-apa
0: ya.
2: Apa nih?
0: Artinya dia ada di hubungan satu arah dan pasangan posesif.
2: Oh, dia menghindari
0: itu. Dia
2: ya?
0: Menghindari itu nih teman Pro 2 ya. Tuh, jadi dia gak suka yang ribet-ribet katanya Joshua ini.
2: Tapi cewek-cewek kan rata-rata ribet tapi more.
0: Gitu ya. Gimana nih para cewek, tolong dong.
1: Gimana ya?
0: Kalau lo ribet gak ya?
1: Kalau gue sih
0: iya.
2: Gak akan merasa. Kita gak akan merasa more.
0: Oh gitu.
2: Silakan para cowoknya deh menilai.
0: Kalau gue tempat berdua, ya teman Pro 2 yang mungkin pengen tahu WhatsAppnya ataupun pengen kenalan sama Joshua dan juga Syafa ataupun sama Dimas tadi ya.
2: Boleh.
0: Bisa langsung aja WhatsApp kita di mana nih?
2: Di 081-799-925-925.
0: Atau di Instagram kita di mana?
1: @pro2bdl.
0: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuma di Romance Frequency.

0: time for Flash Info.
1: 22 Flash Info kali ini datang dari dunia animasi dan music K-pop. K-pop Demon Hunters terus pecahkan rekor fantastis setelah 1 tahun penayangan. Film ini sukses mengukur sejarah dengan bertahan selama 52 pekan berturut-turut di daftar global top 10 Netflix. Tidak hanya sukses di layar kaca, 4 lagu dari album soundtracknya juga mencetak sejarah baru di top 10 Billboard Hot 100. Bahkan, lagu utama berjudul Golden berhasil mendorong berbagai penghargaan bergengsi dunia, termasuk Oscar dan Grammy Awards. Itu dia flash info dari Luzia Putri. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang dapat diunduh di Play Store dan App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: 92,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada 2 jam kita temenin kamu waktunya di Nula Mora.
1: Rupiah Rizka dan Ayah Hana, terima kasih sudah dengerin kita selama 2 jam ini. Terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
2: And now.

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

9,5 Pro 2 RRI Band Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Algiza kembali nemenin kamu di malam hari ini di cerita penutup hari. So buat kamu yang mau request, langsung aja stay tune.

kabar malamnya pada malam ini ya, di mana kita lagi di malam minggu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi menghabiskan waktunya gitu ya, di sepanjang hari minggu ini ya, mungkin lagi jalan-jalan ya, ataupun baru aja selesai jalan-jalan kan, baru aja selesai nongkrong, ataupun kalian justru baru mulai nongkrong nih ya jam segini. Kayaknya enak muda banget gak sih? Tapi semoga buat teman-teman yang lagi kumpul-kumpul gitu ya, semoga tetap sehat ya, karena walaupun gue suka banget begadang, tapi gue selalu mengingatkan orang-orang untuk jangan begadang, karena asli deh, itu penyakit. Ya, jadi gue juga di malam ini mau ngebahas apa ya enaknya ya. Tadi sih ada yang ngasih gue ide nih ya, apa ya kalau gak salah, idenya itu adalah kenapa kamu gak percaya lagi dengan cinta gitu. Walaupun gue agak relate sih ya, kenapa kok gak percaya lagi sama cinta. Tapi mungkin buat kamu-kamu yang ada rasa yang sama gitu ya, merasakan udahlah gue kayak gak bisa sayang lagi nih sama orang ini, gue kayak udah gak bisa lagi nih sayang-sayangan, ataupun gue udah gak percaya lagi sama yang namanya cinta gitu ya, boleh banget langsung aja sharing ya pengalaman kamu, story kamu, cerita kamu gitu ya, di 081-799-925, ataupun juga bisa nih lewat Instagram kita di @prodabdl, semuanya bakal gue bacain. Oke, so nunggu apa lagi?

Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Masih bareng sama Liza, jadi cerita penutup hari. Gimana malamnya kalian pada malam hari ini? Semoga kalian tetap sehat gitu ya, tetap happy-happy ya, menghabiskan waktu mungkin bersama dengan keluarga, bareng sama teman-teman, ataupun kalian cuma rebahan aja ya, gak apa-apa. Namanya juga hari Minggu ya, ngasih waktu kita untuk bersantai. Dan gue masih ngebahas ya tema kita pada malam hari ini, yaitu apa sih yang bikin kalian udah gak percaya lagi sama cintaan? Hampir. Ya, kenapa kira-kira? Mungkin buat teman-teman ada yang awalnya nih ya, kalau dari sekitar gua nih ya, kenapa mereka gak percaya lagi sama cinta tuh ya, karena mereka sudah memberikan hampir semuanya. Maksudnya udah effort banget nih sayang sama orang ini, bener-bener kayak, ya gimana sih orang sayang sama orang gitu ya, bener-bener kayak ampun-ampunan gitu, awet-awetan. Tapi ternyata cintanya gak cukup gitu loh, karena ternyata pasangan mereka akhirnya mencari yang lain gitu kan, dan kegap pula gitu kan. Ya masih mending gitu ya, kita kegap kita kan, ya namanya juga perempuan ya, kadang tuh instingnya kuat ya gak sih, hampir semuanya kuat nih kalau cewek-cewek. Sepengalaman gue ya, sepengalaman sekitar gue maksudnya. Ya jadi ya mungkin dari hal-hal yang mereka alami itulah akhirnya mereka kayak vakum gitu dari cinta gitu ya. Mereka udah gak percaya lagi sama cinta ya, karena ada hal yang menyakiti hati mereka amat sangat dalam. Aduh, pedih banget. Ya jadi buat temen perdua gitu ya, misal ada yang mau diceritain gitu ya, kalian udah gak sayang lagi gitu, udah gak percaya lagi sama cinta gitu ya, boleh langsung aja di 081-799-2595 ataupun bisa juga di Instagram kita ada @prowdl. Dan sekarang nih udah ada yang masuk seperti biasa dari Mei Lampung Tengah, langsung bacain ya. Halo assalamualaikum semuanya, aku Mesya. Halo kakak cantik, kalau ditanya kenapa kamu gak percaya lagi sama cinta, jawabannya ya karena cinta gak menjamin kebahagiaan tuh. Bahkan gak jarang cinta juga membawa kehancuran. Nah contohnya nih kayak teman aku sekarang yang harus jadi ibu di usia dini. Oh ya Allah. Dan plus harus jadi janda juga, ya Allah ya Allah. Dan menurut aku cinta itu sebanyak ragamnya. Gak melulu harus tentang gak melulu harus tentang pasangan. Kalau kata abang cinta boleh, tapi bodoh jangan benar. Tapi kalau kata mama cinta itu tidak harus memiliki, cukup dengan melihat dia bahagia dari jauh aja itu udah cukup. Segitu dulu dari aku, terima kasih kakak cantik, semangat terus ya siarannya. Oke, thank you banget Mesya dari Lampung Tengah, semoga kamu tetap sehat ya, dan semoga kamu gak terlalu sama cinta ya. Karena kayaknya gimana ya. Tapi ya buat teman kamu ini ya, terutama buat teman kamu ini, semoga dia kuat ya, karena baru banget kita nih nama juga perempuan ya, kalau udah ada yang sayang sama kita kadang tuh kita jadi kayak aduh terlena gitu kan. Ya sebenarnya nggak terlena juga sih, tapi ya gimana sih rasa nyamannya ketika disayangi kita gitu, ketika dicintai gitu, tapi ternyata ya itulah pelajaran yang harus diambil gitu kan, bahwa kita sebagai perempuan gitu kita harus kuat gitu loh, karena mau bagaimanapun kita harus waspada gitu loh. Mau pacar lo siapa nih yang mau gue sebut ya, artis. Gue jadi gak enak nih. Misal pacar kita Justin Bieber pun kita harus waspada ya, siapa tahu dia mau balikin lagi sama Selena Gomez, who knows gitu ya. Ya sebenarnya itu red flag juga sih, gue juga bingung. Tapi tetap semoga Mesya yang di rumah nih ya, Mesya semoga tetap kuat ya. Pokoknya kalau kamu diputusin ataupun disakitin, lupakan, cari yang baru ya. Dan buat teman kamu Mesya, semoga dia kuat ya, dan semoga dia bisa melupakan yang meninggalkan dia. Oke, okay? Semoga ini gimana ya, gue kebingung. Cuma ya adalah teman berdua, kalau misalnya kalian mau sharing cerita juga nih ya, boleh langsung aja di 081-799-2595 ataupun juga bisa Instagram kita di @prowdl. Semuanya bakal gue bacain, bakal gue tunggu sampai jam 11 nanti.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener apa sih kalau kerja? Ribet loh.
1: Tapi Mpo.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
0: Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
3: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

102,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Kerasa tahun Pro 2 ada waktunya Liza untuk pamit. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nemenin Liza di cerita penutup hari. Dan terakhir dari Liza, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye, teman-teman.

0: kamulah yang kupilih dengan nama Allah. Satu-satunya yang kupilih, kamulah jodohku, Aisyah.
1: Jodoh itu rahasia Allah, Fahri.
2: Kamu familiar sama kalimat barusan? Dialog Aisyah dan Fahri di film Ayat-Ayat Cinta memang benar. Jodoh, rahasia Tuhan yang gak akan kamu tahu. Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi bukan hanya novel yang menjelaskan kita makna cinta sejati, tapi tentang kesederhanaan, akhlak baik, serta ketaatan Fahri, seorang mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo. Novel ini bercerita tentang pentingnya kesabaran di tengah ancaman yang ada di sekitar.

0: tahu kalau hidup bukan cuma jalan yang harus kita lewatin, tapi tentang kisah yang harus lo maknai. Gue DJ Nathan, dengerin gue di Sore Ceria.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Semua orang kayaknya udah nonton ya karya legendaris ini, Harry Potter. Sebelum jadi film yang membius kita, Harry Potter, buku karya J.K. Rowling ini ditolak 12 kali sama penerbit. Tapi lewat semangat Harry Potter dan J.K. Rowling, akhirnya karya ini lahir. Semua orang wajib tahu betapa magisnya karya ini. Seperti Harry Potter yang penuh magis, gue akan menghipnotis lo lewat pesona dan suara. Dengerin DJ Yola di Sore Ceria.

pernah gak sih dengan sengaja buat postingan untuk menarik perhatian orang di sosial media? Hati-hati loh, itu namanya gets buying. Istilah ini terinspirasi dari karakter fiksi Mr. Gatsby dalam novel yang telah diadaptasi menjadi film layar lebar The Great Gatsby. Gatsby dikisahkan sering mengadakan berbagai pesta mewah hanya untuk menarik perhatian Daisy, wanita yang dia sukai. Nah, kalau kamu sering posting sesuatu di sosial media dengan sengaja untuk menarik perhatian pasangan kamu, itu namanya gets buying.

0: buru-buru nih.
1: Iya iya sabar, lampu merah ini loh.
0: Ya ilah, siapa sih yang nemuin lampu merah segala?
1: Kesel ya. Tapi ini inovasi yang sangat berguna untuk mengatur lalu lintas loh. Ide lampu lalu lintas sudah dicetuskan sejak 1860-an. Saat itu, seorang manajer kereta api Inggris, John Picknight, menyarankan lampu dengan mengadaptasi metode kereta api untuk mengendalikan lalu lintas. Ide tersebut muncul lantaran kemacetan lalu lintas seperti kereta kuda dan pejalan kaki menjadi masalah jalan-jalan di kota London. Tapi, gak semua lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Ternyata, di Jepang, ada lampu lalu lintas berwarna biru yang memiliki arti untuk terus berjalan.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 숨과 쿵쿵 쿵쿵 거리는 심장이 너
1: Dua RRI Bandar Lampung.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: 2 RRI Banten Lampung.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Iya sayang, gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi.

0: Lenyal, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Ah. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Oh. Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Wah, udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
2: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Valdi, Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Valdi, Valdi, Valdi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
3: Oh.
4: Iya, iya ini bangun. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
5: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, sudahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
6: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
7: Apa?
0: Ya apa?
7: Apa?
0: Hah? Ya apa?
7: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
7: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
8: Kilo 2,5 Produa RRI Bandar Lampung, teman
9: terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Sekarang waktunya Produa nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Produa RRI Bandar Lampung,
10: teman terbaik,
11: terbaik
10: kamu.
11: Produa RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu.
12: Good morning Canada time.
13: Teman sekolah kamu.
14: Dengarkan informasi seru tentang bola di Produa RRI Bandar Lampung.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi antum sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masih enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum itu diberikan 7 hari sepekan. 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda sudah tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangka Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: lagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati Yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari-jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.
2: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangkalan.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata, dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah masih turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain gak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Bandar Lampung, teman tolak kabel. Good morning Canada time.
1: Teman tolak kabel. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Bandar Lampung.

95.2 Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, Gabriel Kas temenin kamu di pada hari ini sampai dengan jam 10 ya. Untuk kamu semua, di segala aktivitas kamu, pastiin Pro 2 Radio Bandung Lampung yang nemenin. Dan keep on tuning terus, cuma di Pro 2 RRI Bandung Lampung.

0: Ya, selamat pagi teman produa. Girokas, nyapa kamu di pagi hari ini dan nemenin kamu sampai dengan jam 10. Dan pastinya gue bakalan ngasih informasi-informasi di pagi hari ini. Yang pertama, nanti gue bakalan ngasih tahu lo tentang Polresta Bandar Lampung ya, yang menangkap buronan pelaku curanmor. Terus juga kita bakalan bahas tentang Pesenggiri Festival 2026 yang akan digelar di Lampung tanggal 3 sampai 5 Juli 2026. Terus juga ada kabar bahwa program MBG di Lampung di stop selama libur sekolah. Ya, selengkapnya kau bisa dengerin di pagi hari ini bareng Ricky Lukas. Keep on tuning. Yo, what's up?
1: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: How's your morning so far, teman Pro 2 ya? Yeah. Ya, yeah, semoga aja sih belum banyak drama yang terjadi di pagi hari ini. Atau belum banyak hal-hal yang bikin lo hektik gitu ya. Namanya juga hari Senin, mungkin juga ada banyak hal yang sedang lo persiapkan di pagi ini, sepagi ini banget. Atau memang simply belum tidur aja gitu ya, karena mungkin nonton nonton bola gitu ya, pesta bola dunia gitu teman Pro 2. Karena memang di pagi hari ini di jam 5 tadi maksudnya, sampai sedang berlangsung sekarang gitu teman Pro 2, itu ada salah satu pertandingan yang ternyata low-key menarik gitu ya. Gue tadi sempat nonton beberapa menit antara Uruguay melawan Cabo Verde ya. Untuk sementara ini masih jeda babak pertama, skor masih berada di pihak Paraguay lagi. Uruguay ya dengan skor 2-1. Gol dicetak oleh Maximiliano Araujo dan juga Agustin Canobio. Kenapa gue bilang menarik? Karena sebenarnya Cabo Verde ini sempat mengungguli Uruguay ya. Karena Kevin Pina di menit ke-21 sempat mencetak gol sebelum akhirnya disamakan oleh Maximiliano tadi. Dan akhirnya tadi di akhir-akhir babak pertama, di tambahan waktu, Agustin Canobio itu bisa mencetak gol ya. Kemungkinan sementara itu ada di Uruguay 2-1. Nah, untuk update lainnya teman Pro 2, entah itu dari pesta bola dunia ataupun update-update informasi, pastiin lo inform ya barengan Pro 2 RRD Bandung Lampung. Makanya keep on tuning aja, oke okay? Sampai dengan jam 10 barengan Gilbert Lukas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Abang, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Dari Wiki Rahmani Astrini, pilihlah aku, teman Pro 2 ya, di Pro 2 dari Belambung, teman terbaik kamu. Udah waktunya untuk kamu memperjelas status dan hubungan kamu ya, teman Pro 2. Jangan sampai ya cuman jadi pelarian atau cuman jadi kesenangan ketika dia bosan gitu kan. Ya mending ditekan-tekan sedikit lah gitu ya. Siapa tahu aja dengan seperti itu kayak memperjelas status atau hubungannya gitu kan ya. Kalau misalnya jadi ya udah, kalau enggak ya masa sih, jangan dong gitu. Anyway, di pagi hari ini masih bareng Ribul Kasih yang pastinya masih bakalan ngasih tahu informasi-informasi terkini ya. Kali ini mungkin salah satu informasi yang apa ya, bisa dibilang kita bisa apresiasi gitu ya, bahwa akhirnya tertangkap juga teman Pro 2 pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi saat berlangsungnya pertunjukan kuda lumping ya di Kecamatan Kedamaian, teman Pro 2. Dan pelarian si MR nih berumur 24 tahun ya akhirnya terhenti. Setelah hampir 2 bulan menjadi buronan, pelaku ini berhasil ditangkap oleh tim TKAP 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung di hari Rabu 17 Juni 2026. Nah, pelaku diamankan di sebuah penginapan di kawasan Jalan Narada, Kampung Sawah Brebes, Kota Bandar Lampung, setelah polisi mendapatkan informasi mengenai keberadaannya. Dan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto, ini menjelaskan bahwa pelaku merupakan salah satu pelaku pencurian sepeda motor milik korban DAP yang terjadi di Minggu 19 April 2026 di kawasan Jalan Perwira 2, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Nah, pelaku berhasil diamankan setelah sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang, dan dari hasil penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan, keberadaan pelaku berhasil diketahui dan langsung dilakukan penangkapan. Nah, peristiwa pencurian ini terjadi saat korban bersama ibunya menghadiri sebuah pertunjukan kuda lumping. Sepeda motor milik korban diparkir di area lapangan tempat berlangsungnya acara, dan saat hendak pulang, korban mendapati kendaraannya telah hilang. Dan hasil penyelidikan yang didukung oleh rekaman CCTV mengungkapkan bahwa pelaku beraksi bersama seorang rekannya, dan keduanya memanfaatkan kondisi sepeda motor yang tidak terkunci stang sebelum membawa kabur kendaraan tersebut dengan cara didorong menggunakan kaki menuju wilayah Tanjung Bintang. Nah, dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut melalui perantara rekannya. Dari transaksi tersebut, pelaku memperoleh uang sebesar 600 ribu yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan Kasat Reskrim menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengejaran terhadap pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini, termasuk rekan pelaku yang turut berperan dalam aksi pencurian dan proses penggadaian kendaraan hasil kejahatan. Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu buku BPKB, satu lembar STNK, dan juga rekaman CCTV. Saat ini tersangka telah ditahan di Polres Bandar Lampung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Begitu ya. Dan semoga aja ini bisa jadi good science gitu ya, bahwa kita bisa gitu ya ngelaporin akan satu hal ya, kehilangan dan segala macam gitu. Dan rekaman CCTV itu memang penting banget ya, teman Pro 2 ya. Makanya untuk kamu semua di pagi hari ini, yuk bisa lebih fokus lagi nantinya gitu ya. Jangan sampai kehilangan apapun, momentum, atau mungkin juga kehilangan atensi atau simpati gitu ya dari atasan. Karena itu yang paling penting ya. Keep on tuning di Pro 2 Rebon Lampung, teman terbaik kamu, barengan di Lukas sampai dengan jam 10 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Jangan lupa ya, cek sosial

0: time for Flash Info.
1: Lukas bakal update kamu tentang Pesta Bola Dunia 2026. Hari ini teman Pro 2 ya, sedang berlangsung pertandingan antara Uruguay melawan Cabo Verde. Di menit ke-80, teman Pro 2, skor sekarang saat ini adalah imbang 2 sama. Gol dicek oleh Kevin Pina di menit ke-21, dibalas oleh Maximiliano Araujo dari Uruguay, menjadi 1 sama di menit ke-44. Dan ditambahkan lagi oleh Agustin Canobio dari Uruguay di menit 45+6. Sedangkan gol dicetak lagi oleh Cabo Verde di menit ke-61 oleh Helio Varela. Untuk informasi lainnya dari Pesta Bola Dunia 2026, klasemen Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026 mengalami perubahan setelah laga Belgia versus Iran tuntas dengan hasil imbang. Dan Iran dan Belgia harus puas berbagi 1 poin setelah seri tanpa gol selama 90 menit. Dan ini menjadi imbang ketiga di fase grup Piala Pesta Bola Dunia 2026 setelah Spanyol versus Cape Verde dan Ecuador versus Curaçao. Curaçao maksud kami ya, dengan 1 poin bagi kedua kesebelasan, kini Iran memimpin klasemen grup G dan poin Iran sama seperti Belgia, tetapi Iran punya produktivitas yang lebih baik lantaran sudah mencetak 2 gol saat melawan Selandia Baru. Sementara Belgia yang sebelumnya juga bermain imbang dengan Mesir hanya mencetak 1 gol. Kendati demikian, posisi Iran dan Belgia masih bisa tergeser setelah laga Selandia Baru versus Mesir yang bakal digelar pada hari Senin pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jika Selandia Baru atau Mesir menang,

0: maka salah satu dari kedua kesebelasan itu bisa memuncaki klasemen grup G. Sementara jika Selandia dan Mesir bermain imbang, masih ada pula kemungkinan pergeseran di klasemen bergantung pada gol yang dicetak dua negara tersebut.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

When did you get hot? Sabrina Carpenter di Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pagi hari ini jam 7 tepat barengan dia buka sampai dengan jam 10 nemenin kamu semua di segala aktivitas kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ada kabar baik ya teman Pro 2 ya. Ini datang pastinya dari Provinsi Lampung ya. Karena Lampung nih bakalan menggelar event budaya berskala nasional melalui Pesenggiri Festival 2026. Dan ini adalah festival budaya mengangkat tema Spice, Heritage, and Harmony. Dan festival ini bakalan berlangsung di 3-5 Juli 2026 di Lampung Marriott Resort and Spa. Nah, ini nih bakalan menghadirkan pengalaman budaya yang lebih besar, lebih kaya, dan lebih berkesan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Seru banget ya, karena memang menurut gue kita Provinsi Lampung itu kayaknya masih kurang nih ngomongin tentang festival budaya dan segala macem. Bukan berarti tidak ada, tapi kayak masih kurang aja gitu. Kita butuh banget gitu ya asupan festival-festival budaya dan juga pastinya yang terkait dengan kesenian begitu. Ya gak sih? Gue sih seneng sih kalau misalnya ngeliatin hal-hal yang berbau-berbau seni gitu ya. Iya, bukan, gue gak mention yang sedang terjadi kemarin ya, bukan ya. Dan festival ini bakalan berlangsung di 3-5 Juli tadi ya.